0: agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Eli Nazara melaporkan.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
2: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima badal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
3: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan, ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen, ya otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
2: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
5: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Tawana. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
6: Seperti misalkan bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya, nah biasanya kan
7: melaksanakan haji di usia yang sudah
5: mendengar sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
9: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
8: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat. Dan satu jemaah haji yang meninggal di Ahmad Rifai melapor. Rifai.
10: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jemaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jemaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
0: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber, mungkin bisa Anda lakukan laporan Anda, silakan.
10: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami dalam laporan khusus.
11: Laporan khusus.
12: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
13: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
12: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
13: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
14: Pelaksanaan ini pada awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
13: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
15: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
13: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah jalankan transformasi ekonomi.
16: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
17: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
18: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
0: Editorial RRI pagi ini, topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat

Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Demikian mendengar, kita sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Lanjut terus untuk temani kebersamaan kita dengan kabar Aceh. Saat lagi bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh akan kembali hadir dan menghantarkan rekan informasi dari berbagai wilayah Aceh. Selamat pagi dan stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan usia kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudara sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayaknya.

0: rakyatnya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Skor Wil 17 Aceh. Kembali kita jumpa di Kabar Aceh untuk pagi ini Selasa 2 Juni 2026 dan Nur bersama rekan-rekan siar Skor Wil 17 Aceh. Ada Bang Rifki di Banda Aceh, ada Kak Rizka di Sabang. Kemudian juga ada Kak Nanda di Loksmawe. Dan Kak Aryani dari Singkil. Sebelum mengawali informasi dari rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh, kita akan dengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh Bang Angga Dirta, ya Pak Angga Dirta dari BMKG Aceh. Baik, selamat pagi, assalamualaikum Pak Angga Dirta.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Pak.
0: Iya, gimana untuk pagi ini kabarnya Pak Angga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Angga untuk informasi cuaca untuk berbagai wilayah Aceh hari ini.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Berikut kami sampaikan informasi terkait cuaca sesi hari ini bertepatan dengan hari Selasa 2 Juni 2026. Secara umum untuk wilayah Aceh hari ini cuacanya cukup baik. Pada pagi hari kami perkirakan secara umum dalam kondisi cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan khususnya untuk wilayah Aceh Singkil, kemudian wilayah Subul Salam dan wilayah Sabang. Sementara untuk wilayah lainnya kami pantau dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada siang hari kami pantau juga sama, secara umum masih cukup baik, secara umum cerah berawan. Pada sore hari terdapat potensi hujan ringan khususnya untuk wilayah Aceh Timur dan sekitarnya, Aceh Utara, Aceh Tamiang hingga ke wilayah Subul Salam. Kemudian juga kami pantau pada wilayah tengah juga sama, yaitu pada sore hari berpotensi hujan ringan mulai dari Aceh Tengah, Bandar Meriah, Galuas maupun Aceh Tenggara. Sementara pada malam hari kondisi cenderung membaik dan dalam kondisi secara umum cerah berawan. Angin sendiri hari ini masih dominan berasal dari barat, kecepatan dirasakan cukup nyaman yaitu berkisar antara 5-15 km/jam. Artinya masih dalam posisi normal, namun perlu kami himbau khususnya untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar ataupun Sabang hari ini masih berpotensi angin kencang, sehingga kami himbau kepada masyarakat untuk lebih waspada. Biasanya potensi ini terjadi pada siang menuju sore hari. Sementara gelombang sendiri hari ini cukup baik kami pantau. Lintasan penyeberangan Banda Aceh Sabang hari ini dalam kondisi cukup baik, gelombangnya dalam kategori tenang hingga sedang, berkisar antara 0,5 sampai 1,25, di mana dalam kategori ini untuk aktivitas penyeberangan atau pelayaran masih cukup aman. Kemudian juga untuk lintas barat, baik dari Calang Sinabang, Labuh Naji Sinabang, ataupun dari Melabuh Sinabang, kami pantau juga gelombangnya cukup baik. Dalam kategori yang sama, yaitu tenang hingga sedang, gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai 1,25, dan cukup aman untuk aktivitas pelayaran. Kemudian perlu kami himbau khususnya untuk perairan Samudra Hindia Barat Aceh, khususnya karena biasanya di daerah-daerah ini terdapat aktivitas nelayan. Kami dapat informasikan bahwa untuk wilayah Samudra Hindia Barat Aceh ini terdapat potensi tinggi gelombang yang cukup tinggi, yaitu dapat mencapai lebih dari 2,5 meter sehingga sudah seharusnya menjadi perhatian untuk aktivitas nelayan. Sementara untuk hotspot sendiri, kami BMKG pada hari kemarin khususnya mencatat untuk wilayah Aceh terdapat pengurangan, karena pada hari sebelumnya itu kami mencatat terdapat 300 titik panas, namun untuk kemarin sendiri kurang lebih sudah turun drastis dan terdapat potensinya hanya kurang lebih sekitar 87 titik panas dengan konsentrasi terfokus ke wilayah pesisir barat mulai dari Aceh Barat, Aceh Barat Daya hingga Aceh Selatan. Dan hari ini juga potensi sama, kemungkinan masih wilayah pesisir barat dan juga akan meluas ke wilayah tengah. Begitu Pak.
0: Oke. Ya, Bang Angga Dirta, untuk pantauan titik api di berbagai wilayah Aceh seperti apa?
1: Baik, untuk titik api sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini masih berpotensi khususnya ke wilayah pesisir barat mulai dari Aceh Barat Daya hingga Aceh Selatan. Untuk kemarin sendiri kami mantau terdapat kurang lebih sekitar 80 titik api ataupun hotspot, dan untuk ke depan juga kami perkirakan potensi akan meluas merata di wilayah Aceh karena pantau penyinaran matahari juga akan cukup meningkat dalam beberapa hari ke depan hingga puncaknya pada akhir bulan Juni. Begitu Kak.
0: Baik, terima kasih untuk informasi cuaca hari ini untuk berbagai wilayah Aceh, maksud kami berbagai wilayah Aceh, dan selamat melanjutkan aktivitasnya untuk Pak Angga Dirta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar RRI, untuk pendengar Kabar Aceh ya, Sekorwil 17 Aceh. Tadi info cuaca sudah disampaikan bagaimana informasi untuk berbagai wilayah Aceh, informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh, khususnya untuk hari ini. Dan lanjut untuk Kabar Aceh, hari ini kita akan dengarkan informasi kembali atau selanjutnya ya, dari rekan-rekan siar kita yang sudah tergabung, baik dari Banda Aceh, Sabang, Melabuh, Singkil, dan juga Lok Semawi. Mungkin di awal informasi ini Nur mau ke daerah yang agak lebih jauh sedikit ya, dari Singkil, Kak Aryani, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Kak Nur apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Oke, Kak Aryani.
2: Ya, pagi hari ini ya.
0: Kenapa, Kak?
2: Wajahnya pagi hari ini nggak kelihatan, padahal cuacanya cerah.
0: Wajahnya masih belum bisa dilihat, Kak, karena nggak estetik di kamera nanti bagian gigi.
2: Hari ini ya.
0: Iya, jadi izin untuk beberapa waktu memang Nur harus pakai masker. Oke, Kak Aryani, ada informasi apa nih dari Singkil?
2: Iya, seperti yang disampaikan oleh BMKG tadi ya, untuk Singkil saat ini cuacanya cukup cerah dan sangat panas, bahkan dengan kondisi cuaca saat sekarang ini mulai terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhula di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, cuaca panas dan musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan atau karhula mulai terpantau terjadi di Kabupaten Aceh Singkil. Salah satunya kebakaran yang telah terjadi di Desa Pertampakan dan Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah. Kepada RRI, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil Al-Husni membenarkan adanya kebakaran tersebut yang mulai terjadi pada 1 Juni 2026 kemarin. Nah, Al-Husni mengatakan adanya kebakaran tersebut sebelumnya BPBD langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pemadaman di lokasi kebakaran di dua desa tersebut. Nah, selanjutnya Al-Husni juga menegaskan pemicu kebakaran utama yang terjadi saat sekarang ini tidak lain adalah akibat cuaca yang cukup panas dan sudah memasuki musim kemarau untuk Kabupaten Aceh Singkil saat sekarang ini. Itu dia Kak Nur, informasi dari Singkil. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Kak Aryani dari Aceh Singkil. Kita menuju Melabuh boleh ya? Oke, Melabuh ada Bang Fadil. Gimana kabar Bang Fadil?
3: Alhamdulillah sehat Kak Nur di kesempatan pagi hari ini.
0: Alhamdulillah. Baik Bang Fadil, gimana nih untuk informasi dari Melabuh? Ada informasi apa aja? Silahkan Bang Fadil.
3: Baik, satu informasi akan kami hadirkan di program Kabar Aceh edisi siar hari ini Selasa 2 Juni 2026. Tim gabungan padamkan karhutla Aceh Barat yang terus meluas. Tim gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar hingga Senin 1 Juni 2026 siang kemarin. Kebakaran hutan dan lahan melanda sejumlah titik di Aceh Barat dengan luas mencapai 10 hektar. Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah menyampaikan, karhutla dilaporkan mulai terjadi sejak 30 Mei 2026 kemarin. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga meluas. Karhutla terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Gampong Brawang dan Gampong Kuta Padang Layung yang merupakan lahan kosong. Hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah mencapai 10 hektar. Teku Ronald menyebutkan bahwa titik penyebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar, kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas membakar ilalang, bahkan ilalang muda di lahan gambut. Sementara itu, Sopian Gecik, Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon, juga menyampaikan bahwa dirinya tak menduga api begitu cepat merambat, padahal pada minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang. Saat cuaca panas, muncul kembali dan bahkan meluas. Dalam operasi pemadaman karhutla ini, Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo memimpin langsung personel dan membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD, tim KPH, masyarakat terlihat bahu-membahu memadamkan api di sekitar lokasi. Demikian satu informasi, Kak Nur, dari Melabu kembali ke Takengon.
0: Baik, untuk informasi Melabu menyapa ya, Melabu pagi ini ya, itu apakah ada untuk dialog pagi mungkin Bang Fadil?
3: Ada Kak Nur, bentar ya, kita cek. Nah, untuk Melabu menyapa edisi hari ini di Melabu, kita akan membahas terkait SPMB 2026, transparan, bebas, gratifikasi, dan berkeadilan, yang mana nantinya ada dua narasumber yang hadir. Salah satunya dari Kemenag Aceh Barat, yaitu ada Bapak Suhadi selaku Kasih Penmat Kemenag Aceh Barat, dan Ibu Arnawita dari Dinas Pendidikan Aceh Barat selaku pengelola data dan informasi Dinas Pendidikan Aceh Barat. Demikian kan.
0: Oke, semoga lancar untuk Melabu menyapanya dan menjadi informasi untuk masyarakat Melabu khususnya. Dan lanjut ya ke Sabang, boleh ya Kak Nanda ya. Oke, Kak Nanda gimana kabar? Kak Rizka. Ya Allah. Oke, Kak Rizka di Sabang.
4: Iya, Kak Nur. Halo, Kak Nur.
0: Iya, halo. Gimana kabar, Kak Rizka?
4: Iya, di Sabang untuk hari ini terpantau berawan ya, dan juga angin bertiup kencang seperti yang tadi disampaikan oleh BMKG ini, Kak Nur.
0: Oke, ada informasi apa atau informasi lainnya dari Sabang, Kak Rizka?
4: Baik, terima kasih dari Sabang. Ini kita punya dua informasi. Yang pertama mengenai tim unit reaksi cepat atau URC Satreskrim Polres Sabang berhasil mengamankan seorang pria berinisial FH 35 tahun yang terlibat dalam kasus pencurian dengan pemberatan di sebuah rumah warga di Kota Sabang. Kasat Reskrim Polres Sabang Ibtu Irfan MA mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan seorang warga berinisial NST yang kehilangan uang tunai sebesar Rp31 juta. Dari hasil pemeriksaan awal, FH diduga masuk ke rumah korban dan mengambil uang tunai sebesar Rp31 juta. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul. Selanjutnya, tersangka bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Sabang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kemudian, info arus penumpang ya menuju Kota Sabang mengalami peningkatan selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Sabang, sebanyak 10.439 penumpang tiba dari Banda Aceh ke Sabang menggunakan kapal feri dan ekspres bahari selama periode 27 hingga 31 Mei 2026. Dan kedatangan wisatawan ini didominasi masyarakat dari dataran Aceh dan wilayah Sumatera. Sementara itu untuk arus keberangkatan, ini tercatat sebanyak 6.900 penumpang berangkat dari Sabang menuju Banda Aceh selama periode yang sama. Demikian ini dua info dari Sabang, Kak Nur, kembali ke Takengon.
0: Terima kasih Kak Rizka. Dan lanjut ke Banda Aceh, boleh Bang Rifki? Oke, gimana Bang Rifki ya, kabarnya?
5: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk hari ini
0: Baik, ada informasi apa nih dari Banda Aceh Bang Rifki?
5: Ya baik, sebelumnya kami informasikan untuk kondisi cuaca tadi pagi sempat diguyur hujan ya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, hujan ringan ya. Dan juga semalam sekitar pukul 11 malam ya itu juga diguyur hujan sedang untuk wilayah Banda Aceh. Namun pagi ini ya selepas subuh tadi ya sudah mulai hadir kembali mentari menyinari Banda Aceh ya, semoga kondisi hari ini juga cukup baik melakukan beragam aktivitas ya. Kami hadirkan satu informasi dari Banda Aceh, lebih tepatnya mungkin ke arah Aceh Besar ya. Ini terkait dengan kondisi pencarian korban tenggelam di Pulau Aceh. Nah, hari ketiga ya pencarian korban laka laut yang tenggelam di Desa Aluriung Pulau Nasi, Kecamatan Pulau Aceh, Aceh Besar. Tim gabungan terus melakukan upaya pencarian intensif hingga Senin sore kemarin ya pendengar. Korban bernama Ahmad Talha Reza berusia 21 tahun yang merupakan warga desa setempat belum ditemukan. Nah, menurut keterangan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil, ia mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan unsur terkait ya, mulai dari personel SAR, nelayan, keluarga korban, serta masyarakat setempat. Nah, kegiatan kemarin itu dimulai pada pukul 7 pagi dengan menyisir perairan di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, masyarakat juga turut membantu dengan melakukan penyisiran di sepanjang bibir pantai ya. Hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat sore kemarin, korban Ahmad Talha Reza ini masih belum berhasil ditemukan. Kondisi cuaca yang juga mulai gelap ya, memaksa tim menghentikan pencarian sementara dan melanjutkannya kembali pada hari berikutnya, mulai hari ini ya. Nah, seperti diberitakan sebelumnya ya pendengar, korban ini musibahnya pada hari Sabtu terjadi pada 30 Mei 2026 saat mancing ya di kawasan tebing laut Desa Aluring, Pulau Nasi, Kecamatan Pulau Aceh. Nah, korban lalu ingin mengambil kait pancing yang tersangkut di dasar perairan ya. Lalu korban berinisiatif untuk turun untuk melepaskan mata pancing. Namun naas, ketika ingin menyelamatkan pancing, yaitu dihantam ombak besar yang ke lokasi korban dan korban terjatuh dan terpeleset ya. Namun para teman-teman korban pada saat itu juga berusaha untuk melemparkan tali pancing ya untuk bisa disambut oleh korban. Namun korban kelelahan dan akhirnya terseret arus. Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan masih terus melakukan pencarian guna menemukan korban yang hilang di perairan Aceh tersebut. Itu dia informasinya Kak Nur. Baik, dari Aceh Besar untuk pagi ini.
0: Terima kasih Bang Rifki, semoga ya, korban segera ditemukan dalam kondisi apapun. Dan amin. Untuk Banda Aceh menyapa atau dialog pagi?
5: Ya, kita masih menunggu dari tim ya. Siap. Karena sampai saat ini kami belum menemukan informasi.
0: Siap. Lanjut ke Loksmawi Kak Nanda. Tadi dipanggil-panggil namanya, tapi kok tujuannya ke Sabang ya. Oke, Kak Nanda gimana kabar Loksmawi untuk hari ini? Kabar Kak Nanda juga?
4: Iya, alhamdulillah kabar Loksmawi hari ini cukup cerah ya di pagi hari. Dan kayaknya bakal panas terik di siang hari ya, karena sebelumnya juga cuacanya juga panas selalu. Dan kalau dari saya sendiri alhamdulillah sehat. Kak Nur gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat walaupun agak-agak radang.
4: Iya, semoga cepat kembali fit ya Kak.
0: Iya, amin. Oke, ada informasi apa aja dari Loksmawe Kak Nanda?
4: Ada informasi ini dari Loksmawe terkait dengan jemaah haji Loksmawe yang sudah melewati fase kritis di Mina dan semua dalam kondisi sehat. Kabar yang kan datang dari Tanah Suci Mekah, sebanyak 240 jemaah haji asal kota Loksmawe dilaporkan dalam kondisi yang sehat walafiat setelah berhasil melewati seluruh rangkaian puncak ibadah haji yang cukup menguras fisik di Arafah, Musdalifah, dan juga di Mina. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Loksmawe, Dr. Andes Haji Jamaluddin memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan jemaah asal Loksmawe yang mengalami sakit fatal maupun yang meninggal dunia. Dan jemaah haji Kota Loksmawe yang berjumlah 240 orang dalam keadaan sehat semua, sampai hari ini tidak ada yang dilaporkan sakit parah atau meninggal dunia. Dan Jamaluddin menambahkan seluruh jemaah telah merampungkan prosesi melontar jumrah ula, usta, dan juga akabah. Dinamika di lapangan pun berjalan lancar, di mana sebagian jemaah mengambil pilihan nafar awal dan sebagian lainnya mengambil nafar sani. Saat ini seluruh rombongan telah kembali ke hotel masing-masing di Makkah untuk bersiap melaksanakan tawaf ifadah. Dan menurut Jamaluddin, pelaksanaan ibadah tahun ini berjalan jauh lebih tertib, baik saat jemaah berada di Arafah maupun di Mina. Padahal fase tersebut merupakan puncak haji yang paling padat dan membutuhkan stamina yang luar biasa akibat faktor cuaca. Meskipun secara akumulatif dilaporkan ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang wafat di Tanah Suci, namun jemaah haji asal Loksmawe sejauh ini berhasil melewati masa-masa kritis tersebut dengan aman dan sehat walafiat. Kendati fase krusial telah terlewati, Kemenang Lok Semawe tetap mengingatkan para jemaah untuk tidak longgar dalam menjaga kesehatan. Pasalnya cuaca di Arab Saudi saat ini juga tergolong cukup panas dan perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang lumayan panjang. Dan menurut Jamaluddin masih membutuhkan waktu kurang lebih 25 hari lagi berada di Makkah, dan dihimbau masyarakat, maksud kami dihimbau jemaah untuk menjaga kesehatan dengan baik. Jika sesuai jadwal yang telah ditetapkan, seluruh rombongan jemaah haji asal kota Lok Semawe dijadwalkan akan bertolak kembali ke tanah air pada tanggal 26 Juni 2026 mendatang. Itu dia informasi dari kota Lok Semawe, Kak Nur Hasanah, yang bisa Nanda laporkan di Kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Kak Nanda. Untuk Lok Semawe menyapa bagaimana, Kak Nanda?
4: Ya, untuk dialog Lok Semawe pagi ini nanti kita akan membahas mengenai ini dialognya mengenai, sebentar saya lihat flyer dulu, yep. Peran keluarga dalam proses edukasi anak. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Kepala DP3 AP2KB Kota Lok Semawe, dan juga ada tokoh ulama nanti yang akan memberikan pandangan mengenai bagaimana peran keluarga dalam proses edukasi anak atau membimbing anak tumbuh kembangnya dan sebagainya.
0: Oke, terima kasih Kak Nanda. Semoga segala sesuatunya berjalan lancar ya Kak Nanda. Ya,
4: terima kasih Kak Nur.
0: Iya. Dan untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh pagi ini agak sedikit mendung berawan, apa ya, cerah berawan ya mungkin ya. Jadi agak cemburu dengan Banda Aceh, walaupun panas di sana, tapi udah dapat kabar hujan-hujan ya tadi malam jelang subuh. Takengon beberapa hari kebelakang sepertinya belum. Jadi memang cuacanya terik sekali kalau di siang hari. Tapi tadi pagi ada informasi dari BMKG, memang disampaikan wilayah Tengah Aceh itu ada potensi hujan di sore hari, tapi menyeluruh, tapi nggak tahu juga nih bakal hujan beneran atau enggak ya, karena beberapa daerah mungkin sudah pada kangen hujan turun, walaupun ada beberapa daerah yang masih agak-agak trauma. Kemudian ada informasi juga nih terkait dengan proses pembersihan jalan Enang-Enang, yang mungkin ini juga banyak masyarakat Aceh, berbagai wilayah Aceh yang mengetahuinya lewat informasi yang cukup viral ya, di mana kalau dilihat dari berita memang target pembangunan oleh pemerintah itu di 2027, tapi masyarakat Enang-Enang di sana dan turut didukung oleh sejumlah masyarakat, berbagai lapisan organisasi, komunitas, itu mereka sama-sama galang dana. Dan bahkan ada salah satu mantan mukim Pintu Rima Gayo, itu Pak Syahrial, yang kita ketahui lewat berita online, dia menyampaikan lewat informasi yang cukup viral, beliau menyampaikan rela menjual lahan kebunnya serante-serante gitu ya, dengan uang yang mungkin belasan juta, demi agar bisa menyewa atau membeli minyak beko untuk pengerjaan pembukaan jalan Enang-Enang, agar lintasannya tidak terlalu jauh lagi dan masyarakat di sekitar Enang-Enang bisa kembali hidup perekonomiannya. Kemudian beberapa waktu lalu juga kita ketahui informasi dari pihak Masjid Agung Ruhama itu setidaknya ada 17 juta sudah diserahkan. Tadi pagi dalam ceramah subuh itu Bapak penceramanya ya juga menyampaikan jika mereka sudah mengumpulkan dana 20 juta lebih lagi dan bakal akan diserahkan ke pihak masyarakat yang melakukan pengerjaan di kawasan Enang-Enang tersebut. Kemudian untuk Takengon menyapa pagi ini, Nur juga belum dapat nih informasinya dari rekan reporter. Jadi itu saja ya untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh. Mungkin terima kasih ini untuk rekan-rekan siar se-Aceh. Ada Bang Rifki di Banda Aceh, Kak Rizka di Sabang, Bang Fadil di Melabuh, ada Kak Riani di Singkil, dan Kak Nanda di Lok Semawe. Selamat melanjutkan aktivitasnya di satuan kerja masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kabar Aceh selanjutnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Setormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul

Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI.

0: Pendengar KMC Sorinci Kempo Aceh Tengah terus mematangkan persiapan menjelang kejuaraan nasional Sorinci Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Sawah Lunto. Persiapan tersebut mendapat perhatian langsung dari Bupati Aceh Tengah Helioga yang mengunjungi Dojo Kempo Aceh Tengah untuk memberikan motivasi kepada para atlet dan pelatih yang sedang menjalani training center TC. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Perkemi Aceh Tengah Nasrun Liwanza didampingi Dewan Penyantun Nasidin serta Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi melaporkan rencana keberangkatan kontingen pada 19 Juni mendatang melalui jalur darat menuju Sawah Lunto, Sumatera Barat. Nasrun Liwanza yang akrab disapa Nasrun menjelaskan, maksud kami yang akrab disapa Senpai Nasrun menjelaskan, kontingen Aceh Tengah akan diperkuat oleh 24 kensi dan 6 pelatih. Keikutsertaan dalam kejuaraan nasional antar Pengkap dan Pengkot tersebut menjadi ajang uji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para atlet Aceh Tengah di tingkat nasional. Menurutnya, kejurnas Sorinci Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat merupakan ajang yang sangat bergengsi karena Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu barometer perkembangan Kempo di Pulau Sumatera. Banyak atlet nasional berprestasi lahir dari daerah tersebut sehingga kejuaraan ini menjadi kesempatan penting bagi para kensi Aceh Tengah untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan mental bertanding. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

SMA Negeri 1 Permata mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata untuk Indonesia. Yeah.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, demikian telah kita dengarkan warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dan dilanjutkan dengan kabar Aceh bersama Pro 1 RRI Takengon dan diikuti oleh Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Usmawe, Pro 1 RRI Melabuh, RRI Singkil, dan RRI Sabang tadinya. Dan kembali bersama kami di FM 90,1 MHz di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Payagajah, Simpang, Tiga Redelung, Bener Meriah. Dan mendengar, kami akan temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu dan informasi hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Nah, malam itu aku menggali. Menggali di dalam ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.
1: 1 Juni 1945, hari bersejarah lahirnya Pancasila yang hingga kini dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Di hari itu, konsep dan rumusan awal Pancasila disampaikan Bung Karno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat. Bung Karno memaparkan Pancasila sebagai kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka dalam periode sidang 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno ketika diasingkan ke Ende Flores, Nusa Tenggara Timur pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Pergerakan Soekarno dianggap berbahaya, sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda membuang Bung Karno ke tempat yang jauh di Pulau Flores. Bung Karno tak patah arang. Semangatnya membawa Indonesia lepas dari penjajahan tetap menyala. Di dalam kesunyian saat pengasingan, lahir gagasan besar, cikal bakal ideologi negara yang menjadi alat pemersatu bangsa.
2: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

karena sila kedua menjadi pedoman, tidak ada yang lebih tinggi daripada kemanusiaan. Sedang sila ketiga mengajarkan kita untuk saling bersatu dalam jiwa dan raga demi keutuhan negara. Pancasila itu bukan sekadar ucapan, tapi juga harus jadi dasar setiap perbuatan. Sila keempat adalah sebuah janji bahwa kepentingan bersama adalah pasti. Mendahulukan kepentingan pribadi itu merugi. Pancasila bukan hanya pajangan rumahan, tapi harus menyala bersama setiap kehidupan. Sila kelima dan keadilan adalah milik semua orang, bukan peruntungan yang beruang.

0: bukan sekedar angka. Ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta, dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Di usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi menuju 1000 dan dunia sedang menunggu.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Dari Jakarta, pendengar, peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat karakter generasi muda. Nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan dalam menghadapi tantangan era digital. Penerapan ideologi nasional tersebut menjadi panduan krusial agar remaja tidak tergerus oleh derasnya arus informasi global. Pada pondasi karakter yang kokoh akan membantu menyaring setiap budaya luar demi menjaga identitas asli bangsa. Terbaik 4 Duta Bahasa Nasional 2025 Irki Sefa Maulana mengatakan Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya generasi muda dapat mengamalkan nilai tersebut melalui sikap menghargai perbedaan dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Ia menilai bahasa menjadi sarana penting untuk menanamkan nilai kebangsaan. Pemanfaatan teknologi juga dapat membantu menyebarluaskan pesan positif kepada generasi muda. Irki mengatakan generasi muda harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Menurutnya kebanggaan terhadap bahasa sendiri merupakan bagian dari menjaga identitas bangsa. Sementara itu, pendengar, konten kreator Aldino Persi menilai kreator konten memiliki tanggung jawab besar dalam menyebarkan informasi. Konten yang dipublikasikan harus edukatif dan tidak memicu perpecahan. Ia mengaku aktif membuat konten tentang bahasa, budaya, dan perjalanan. Konten tersebut bertujuan memperkenalkan perspektif baru tanpa mengurangi rasa cinta terhadap Indonesia. Kedua narasumber sepakat bahwa generasi muda harus menjadi penyebar nilai-nilai positif di ruang digital. Penggunaan bahasa santun dan literasi digital menjadi langkah sederhana untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan tetap sehat, salam semangat untuk Anda semua. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh 2 negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi 3 negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U20, Nova Arianto, tentang Piala Dunia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiapa? Wow! Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
3: Trivia Pildun RRI.
2: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Mudarif SPDI MPD dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bermeriah. Jadi pengalaman kita nonton sebelumnya, memang kita menyaksikan langsung rata-rata kita di warung ya, atau di suatu kafe yang mempunyai siaran langsung yang disiarkan secara bersama-sama. Jadi barangkali kekurangan di sana, kita harus menyempatkan waktu untuk dapat menyaksikan di warung-warung. Kita butuh waktu yang punya peluang untuk yang hal itu. Tapi kalau dengan adanya semacam ini, barangkali kita tidak butuh harus keluar dari rumah, cukup di rumah, buka radio, siaran RI, mungkin barangkali kita bisa mendengarkan pertandingan secara langsung melalui audio. Mungkin ini sangat hebat sekali RRI. Kalau tahun ini 2006, Piala Dunia dilaksanakan di Meksiko ya. Jadi kami mungkin barangkali keluar rumah bisa diandalkan, selain Brazil, barangkali. Nah, ini mungkin dua klub yang saya andalkan untuk saat ini ke depan.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: FYI for Yay Info.
2: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu, es krim.
3: Bang, bang, es krim, sini, Bang.
2: Neng, es krim, Neng.
3: Iya, masa rendang, ah, siapa, Bang?
2: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa nih?
3: Moka.
2: Moka.
3: Ada enggak?
2: Ada, Neng, ada.
3: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
2: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun, keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
3: Oh, tapi Abang tahu enggak siapa yang pertama bikin es krim?
2: Waduh, Neng, siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
3: Saya kasih tahu ya, Bang.
2: Iya, iya, iya.
3: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
2: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
3: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
2: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
1: FYI for Yay Info.

0: Seberapa bahayakah tornado itu? Tornado adalah angin tercepat yang bisa bertiup di muka bumi. Tornado paling cepat mampu berputar lebih dari 402 km per jam. Angin, hujan deras, hujan es, dan benda-benda yang diterbangkan tornado sangat berbahaya. Badai yang menciptakan tornado dapat menghasilkan hujan es yang dahsyat dengan bobot hampir 1 kg. Tornado dapat berlangsung dari beberapa detik hingga lebih dari 1 jam. Pada tahun 1915, 5 ekor kuda terbawa sejauh 0,4 km oleh tornado di Kansas, Amerika Serikat. Untungnya, kuda-kuda tersebut ditemukan tanpa luka-luka.
1: Saya mudah dari SPDI

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro1 RRI Rimba Raya. Beredar di media sosial WhatsApp dengan nomor 0897-7101-379 mengatasnamakan ajudan dari Bupati Garut Abdusi Syakur Amin. Faktanya pendengar, nomor tersebut bukan nomor ajudan Bupati Garut. Dilansir dari akun Instagram Garut Cyber Hoax, @GarutCyberHoax, nomor tersebut adalah penipuan. Waspadai nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai orang lain, karena besar kemungkinan itu adalah modus penipuan. Demikian cek fakta, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, dan selamat menjalankan aktivitasnya. Kami ucapkan bagi Anda yang sudah beraktivitas di pagi ini. Dan pendengar, kami akan temani aktivitas Anda dengan program musik dan informasi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat dan juga salam sehat untuk Anda semua.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: στα σφαγγονιά.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Isra Dusman Algaini, diaspora Indonesia di London, di mana Inggris salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Selamat berbahagia mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan tuna.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for Yay Info.

0: Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Masih kami temani Anda pendengar dengan informasi dan juga lagu-lagu tentunya untuk Anda semua hingga pukul 10.00.

0: rumah. Warga kemudian berupaya memadamkan api secara swadaya sambil menghubungi petugas pemadam kebakaran. Menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD Aceh Tenggara mengerahkan 5 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi. Petugas bersama personel TNI, Polri, dan masyarakat setempat berjibaku memadamkan api hingga berhasil dikendalikan sepenuhnya pada pukul 22:13 waktu Indonesia bagian barat. Akibat kejadian itu, pendengar, 3 rumah berkonstruksi kayu milik Abdurrahman 65 tahun, Mawardi 45 tahun, dan Radbudin 48 tahun mengalami rusak berat. Sementara 1 rumah milik Arinawati 42 tahun mengalami rusak ringan. Sebanyak 4 kepala keluarga dengan total 15 jiwa terdampak dalam peristiwa tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka, namun seluruh isi rumah yang terbakar dilaporkan hangus. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Selain melakukan pemadaman, BPBD Aceh Tenggara juga telah melakukan kaji cepat untuk mendata dampak dan kebutuhan para korban. Tetap bersama kami pendengar di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, para pembicara mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengarin siaran langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio.

RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.

0: Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: trivia Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: FYI, Foyer Info.
2: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
3: Ah, yang benar. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
2: Seru tahu.
3: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
2: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
3: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
2: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
3: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
2: Ayo.
3: Tapi gendong.
1: FYI, Foyer Info.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kembali kami sampaikan satu buah informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. Dari Takengon, pendengar, bangsa Indonesia kembali memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada Senin 1 Juni 2026. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengingat kembali nilai-nilai dasar negara yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila karena pada tanggal tersebut, tahun 1945, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Gagasan tersebut kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Tahun ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan pentingnya Pancasila sebagai perekat persatuan bangsa sekaligus pedoman dalam membangun kehidupan yang damai, adil dan harmonis di tengah tantangan global yang terus berkembang. Melansir dari detiknews.com, dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 2026, berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, TNI, Polri hingga pemerintah daerah menggelar upacara bendera secara serentak. BPIP melalui surat edaran resminya juga mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menjadikan peringatan ini sebagai sarana memperkuat semangat gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air. Di tengah perkembangan teknologi dan era digital saat ini, pendengar, nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari penyebaran informasi yang tidak benar, perpecahan akibat perbedaan pandangan hingga tantangan menjaga persatuan di ruang digital. Karena itu pengalaman nilai Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Peringatan hari lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ajakan untuk terus mengamalkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Pancasila, bangsa Indonesia diharapkan mampu menjaga persatuan dan terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik. Dan mendengar, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Dan saya Ibnu yang bertugas mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: Trivia Piala Dunia 2026.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi Virtual Assistant Referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

RRI Radio Piala Dunia. Buhabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Intermezzo. Cep,
3: apaan Cup?
2: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
3: Tebakan apa lagi Cup?
2: Yakin nih mau denger?
3: Kayaknya aku bisa jawab nih.
2: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
3: Siapa ya? Anjas marah.
2: Intermezzo.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada.
4: Pendengar setia, pernahkah kita membayangkan satu bola kecil mampu menyatukan seluruh dunia? Di tahun 2026 ini, mimpi itu kembali nyata lewat Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, bersatu menjadi tuan rumah. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah perayaan keberagaman. Dari perbedaan bahasa, budaya, hingga warna kulit, semua melebur dalam satu semangat sepak bola. Dan dari Indonesia, kita pun ikut merasakan getarannya. Lewat siaran Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya penonton, tapi bagian dari euforia dunia, karena di atas lapangan hijau, semua sama, berlari mengejar mimpi.

Pendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia adalah panggung keabadian. Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2 hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

0: Live for Yay Info.
1: Yah, mati lampu.
2: Waduh, lilin mana? Lilin mana? Lilin mana?
3: Bentar. Nih.
2: Untung ada lilin ya. Kalau nggak ada, masa bikin api unggun? Kita patut berterima kasih nih sama yang nemuin lilin.
3: Mau tahu nggak siapa yang nemuin lilin pertama kali?
2: Bukan tetangga kita kan?
3: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
2: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI for Yay Info.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selamat menikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang sahabat RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Semoga aktivitas yang sedang dijalani hari ini berjalan lancar, penuh semangat dan tentunya membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita semuanya tentunya. Senang sekali pendengar Bang Cibro kembali hadir ya menemani sahabat RRI dalam program literasi digital RRI Beraya, sebuah ruang berbagi informasi dan wawasan yang mengajak kita semakin cerdas, bijak dan bertanggung jawab. Tentunya dalam memanfaatkan teknologi digital yang kini telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Edisi hari ini pendengar Selasa penuh gelora ya, tanggal 2 Juni 2026. Kita akan membahas tema yang sangat dekat dalam kehidupan generasi saat ini, yaitu generasi muda dan literasi digital, manfaat, tantangan serta tanggung jawab di era digital tentunya. Pendengar, generasi muda saat ini tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Internet, media sosial, kecerdasan buatan AI, hingga berbagai platform digital telah membuka banyak peluang untuk belajar, berkarya, berbisnis, bahkan membangun jejaring pertemanan lintas daerah dan juga mancanegara. Namun dibalik itu pendengar, dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, dengan sejuta kegunaan yang ada pula tantangan yang juga harus kita hadapi. Mulai dari maraknya hoax, juga ada penipuan digital ya, juga ada perundungan cyber, serta kecanduan gawai, hingga penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan diri sendiri maupun

90-an. Lagu ini juga lagu kesayangan Mak Selvi seputaran Kal Nasid. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat terus ya dengan aktivitasnya. Kemarin kalau sempat sakit, kita doakan mudah-mudahan dapat beraktivitas dan tentunya dapat berkreativitas ya seperti sedia kala. Oke, baik untuk Anda yang masih stay bersama kami di 90,1 MHz, sehat terus, bahagia terus ya, semangat terus jalani hari penuh syukur tentunya, karena hakikat syukur adalah mengekalkan nikmat-nikmat yang sudah ada dalam diri kita dan juga akan mendatangkan nikmat yang belum ada. Wow, luar biasa ya. Oke, baik, gadisku, Trio Lipels untuk Anda.

0: Selamat memperingati Hari Bumi 22 April 2026. Hari ini menjadi pengingat bahwa bumi adalah satu-satunya rumah yang kita miliki saat ini. Setiap langkah kecil untuk menjaga alam adalah harapan besar bagi masa depan. Mulai dari hal yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, hingga menjaga lingkungan sekitar tetap bersih dan hijau. Mari bersama melindungi hutan, menjaga satwa, dan merawat keseimbangan alam. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kehidupan generasi yang akan datang. Selamat Hari Bumi 2026, Bumi Lestari, hidup pun lebih berarti.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 38 menit kita jelang dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Anda yang masih stay ya together with us di 90,1 MHz, apa kabar di pagi hari ini dengan berbagai ragam aktivitas yang Anda lakukan? Mudah-mudahan tetap untuk hasil yang terbaik ya, amin ya rabbal alamin. Pendengar, kita masih di topik generasi muda dan literasi digital ya, manfaat dan tantangan serta tanggung jawab di era teknologi, tentunya masih dalam program literasi digital ya. Pendengar, ketika kita membuka telepon genggam setiap hari, ada jutaan informasi yang mengalir tanpa henti. Dalam hitungan detik, kita bisa mengetahui berbagai peristiwa dari ujung-ujung dunia. Kita bisa belajar melalui video, mengikuti kelas daring, membaca buku elektronik, bahkan karya yang dikenal oleh banyak orang. Inilah salah satu manfaat besar dari literasi digital, pendengar ya. Kemudian literasi digital bukan hanya tentang kemampuan mengoperasikan perangkat elektronik, melainkan juga kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi secara tepat dan bertanggung jawab. Orang yang memiliki literasi digital yang baik tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Ini nasihat untuk kita semuanya pendengar ya. Jangan ketika ada satu informasi, kemudian informasinya dari sumber yang kita tidak familiar ya. Ini kita patut curiga apakah informasi tersebut adalah hoax ataupun bukan. Ya, itu dia. Tentunya orang yang memiliki literasi digital yang baik tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Mereka akan mencari fakta, memeriksa kebenaran informasi, dan mempertimbangkan dampak sebelum membagikan kepada orang lain. Jadi hati-hati pendengar, selain juga kita bisa tertipu dengan satu informasi yang belum jelas ya. Sumbernya dari mana, apalagi juga ditambahkan dengan membagikan. Setelah kita tertipu, kita juga akan menipu orang-orang yang lain ya. Itu merupakan kerugian daripada literasi digital ini. Kemudian pendengar, manfaat literasi digital bagi generasi muda ya, banyak sekali di antara kekurangan-kekurangan pasti akan ada manfaatnya. Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh generasi muda melalui literasi digital. Di antaranya, pertama tentunya memperluas akses pendidikan. Setuju ya? Setuju pastinya ya. Karena mungkin kita selama ini mengguluti berbagai ilmu di satu tempat, tapi dengan literasi digital ya, dari tempat-tempat yang lain juga kita punya kesempatan untuk melahap ya literasi tersebut ya. Yang kedua, membuka peluang kreativitas ya, melalui platform digital anak muda dapat menampilkan karya seni, musik, fotografi, desain grafis, hingga konten edukatif yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Kesempatan ya, kesempatan untuk membuka peluang kreativitas. Ya, untuk Anda tentunya yang punya hobi. Wah, ini merupakan satu tempat yang sangat sangat relevan ya, untuk dapat membuat video ya tentang Anda misalnya suka seni tari begitu kan. So, atau seni musik juga, atau seni olah suara ya, ini merupakan ajangnya. Yang ketiga pendengar adalah mendukung kewirausahaan. Banyak pelaku usaha muda yang memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk memasarkan produknya hingga mampu dijangkau oleh konsumen yang luas tentunya, baik itu nasional bahkan mancanegara. Oh, pastinya ya, kita sudah cukup familiar dengan keuntungan daripada literasi digital ini. Kemudian yang keempat pendengar, memperluas jejaring dan kolaborasi. Pastinya ya, kita pastinya punya jejaring di Singapura, di Malaysia, bahkan di Afrika juga bisa terjangkau ya. Dan teknologi memungkinkan generasi muda berkomunikasi dan bekerja sama dengan banyak pihak dari berbagai daerah maupun negara. Wah, sangat ini pendengar ya,
sangat luar biasa. Kalau selama ini mungkin mimpi kita mau kerja ke Jepang begitu kan, tapi dengan adanya jejaring dan kolaborasi ini sendiri, itu bukan hanya impian lagi ya. Yang mau cita-cita kerja di Korea begitu dengan gaji yang tinggi, mau kerja di Australia untuk menambah pengalaman dan tentunya memanfaatkan pendidikan di sana, terbuka luas ya. Bahkan saya mendengar kemarin ada orang-orang Gayo yang sukses di Jepang, ada orang Gayo yang sudah dapat bekerja di Australia ya, di Malaysia, di Singapura. Kesempatan pendengar ya, lengkapi Anda dengan berbagai keahlian-keahlian yang mereka butuhkan, dan ketika sudah mapan, maka bukan hal yang mustahil ya, ada orang Gayo yang bekerja di Arab Saudi ya, bukan hal yang mustahil ada orang Gayo yang sukses di Amerika begitu ya. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita semuanya ya. Oke, baik pendengar, itu tadi adalah segmen manfaat ya. Bagaimana literasi digital tersebut apabila dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka banyak keuntungan-keuntungan yang pastinya bisa didapatkan. Baik, kita selingi dengan dua buah lagu berikut ya, darinya almarhum Pidia Aldiano dengan lagunya yang sangat terkenal ya, apalagi kalau bukan Nuansa Bening untuk kita semuanya. Ini dia.

nggak? Indonesia itu beragam banget loh. Bukan hanya soal suku, bahasa, dan agama. Makanannya juga beragam. Ada sate, bakso, rendang, soto, bubur ayam, bakmi, papeda, pempek, coto Makassar, nasi goreng, dan lain-lain. Gak hanya itu, selera makan orang Indonesia juga berbeda-beda. Ada yang suka manis, suka gurih, suka asam. Yang satu lebih suka mie goreng, yang satunya lagi lebih suka mie rebus. Ada yang lebih suka bubur diaduk dan ada yang tidak suka diaduk. Kita gak pernah kan berantem sama temen gara-gara beda selera makanan? Nah, begitulah memahami keragaman. Semudah kita memahami perbedaan selera makanan. Kalau bisa berdampingan, mengapa harus bertikai dan memperuncing perbedaan?

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 4 menit lagi terjelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa kita akan bergabung kembali bersama dengan program 3 era di Jakarta, hadirkan informasi-informasi terbaru dari dunia olahraga, tak terkecuali untuk olahraga terpopuler di Indonesia maupun dunia, yaitu sepak bola. Oke, baik pendengar, masih kita lanjutkan untuk program literasi digital ya. Adapun segmen 3 adalah bagaimana tanggung jawab generasi muda di dunia digital. Sahabat RRI, menjadi pengguna teknologi yang baik berarti memahami bahwa setiap aktivasi digital memiliki konsekuensi. Ada beberapa tanggung jawab yang perlu diterapkan. Gunakan media sosial secara positif dan produktif. Jangan menyebarkan informasi yang tentunya belum jelas kebenarannya dan tentunya informasi-informasi yang hoax ya. Kemudian hormati privasi dan hak orang lain. Gunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi di ruang digital. Jaga keamanan akun dengan kata sandi yang kuat. Terakhir, pendengar, memanfaatkan teknologi untuk belajar, berkarya, dan memberi manfaat kepada masyarakat. Ingatlah bahwa jejak digital dapat disimpan dalam waktu yang sangat lama. Apa yang kita unggah hari ini bisa menjadi gambaran karakter kita di masa depan. Bagi baik pendengar, dari perbincangan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa literasi digital merupakan keterampilan yang penting yang harus dimiliki oleh generasi muda di era teknologi. Dengan literasi digital yang baik, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk belajar, berkarya, dan tentunya berkembang. Namun, di saat yang sama, kita juga harus mampu menghadapi berbagai tantangan serta menjalankan tanggung jawab sebagai pengguna ruang digital yang baik. Tentu pendengar, mari jadikan teknologi sebagai sarana untuk menebarkan ilmu, inspirasi, dan kebaikan serta informasi bagi kita semua ya. Kemudian saya Bang Cibro mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat RRI dalam program Literasi Digital. Edisi hari ini Selasa, semangat tetap menggelora ya, 2 Juni 2026. Tentunya tetap cerdas bermedia, bijak berbagi informasi, dan terus tingkatkan literasi digital demi masa depan yang lebih gemilang tentunya.

Bagi baik pendengar, satu menit lagi terjelang informasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini kita bergabung bersama dengan program 3RRI Jakarta. Dari studio Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, kami ucapkan untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia, insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Tenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bainajarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Nitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christoph Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI, Muhammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan, kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar 27 menit sudah beranjak dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Oke baik, setelah tadi kita ikuti ya program dari program Mas 3 RRI Jakarta, yaitu hadirkan informasi-informasi utama dari dunia olahraga. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya, sekaligus menambah wawasan tentunya. Bagi Anda semuanya pendengar, selamat siang kami ucapkan dimanapun Anda berada. Apa kabar dengan ragam aktivitas yang sedang dijalani hari ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh keberkahan ya, amin. Oke baik sahabat yang saat ini sedang menikmati waktu istirahat siang, selamat beristirahat saja, manfaatkan waktu sejenak untuk mengisi kembali energi sebelum melanjutkan berbagai aktivitas berikutnya. Dan bagi sahabat RRI yang masih setia bekerja ya, belajar, berkebun, berdagang, berkendara atau menjalankan berbagai tugas lainnya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Mudah-mudahan setiap langkah dan usaha yang dilakukan hari ini senantiasa memberikan hasil yang the best ya. Sahabat RRI, ada satu ungkapan yang sangat sederhana namun penuh makna ya. If you can do today, don't ever wait until tomorrow. Jika suatu yang bisa dikerjakan hari ini, kerjakanlah. Jangan ditunda sampai esok hari ya, karena besok bisa jadi banyak kerjaan yang lain yang akan lebih hadir untuk tentunya untuk Anda menyelesaikannya, yang butuh kepada analisa kuat Anda, yang butuh kepada pemikiran Anda semuanya tentunya ya. Oke baik pendengar, kita selingi dengan beragam lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kali ini Tasha Kamila ya, kita hadirkan untuk Anda semuanya dengan lagunya atau dengan single terbarunya, Say No, untuk kita semuanya. Ini dia.

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam satu menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunianya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

0: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor nih gasnya ya?
1: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 13 menit lagi kita jelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini kita memasuki kembali program seni musik tradisional dan budaya dengan tema Tari Bedaya Pesona Seni Tradisional Jawa yang Mendunia. Oke, baik pendengar, pada kesempatan saat ini ya, edisi tanggal 2 Juni tahun 2026. Kesempatan ini pendengar, apabila kita gunakan, maka dia akan senantiasa memberikan manfaat. Karena apa pendengar, belum tentu waktu yang akan datang akan kembali dengan cara yang sama. Menunda pekerjaan seringkali membuat beban menjadi lebih berat. Sementara memulai dari sekarang akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang ingin kita capai. Tentunya pendengar, kita memanfaatkan waktu yang sudah diberikan Allah hari ini ya dengan sebaik-baiknya. Kerjakan yang bisa dikerjakan, selesaikan yang perlu diselesaikan, dan jangan lupa untuk tetap bersyukur atas semua nikmat yang sudah kita terima. Baik pendengar, mendatang satu kemasan kembali kita hadirkan. Kali ini lagu kesukaan dari Pak Rahimun di seputaran Pantan Musar. Apa kabar Pak siang hari ini, sehat? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat ya. Oke baik, sebelum itu ada Kak Amoy yang akan bergabung bersama kita. Coba kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang Kak Amoy.
1: Assalamualaikum Kak Amoy.
0: Iya, tegerelinga raisin enggak? Gereling raisin.
1: Alhamdulillah kita.
0: Alhamdulillah, sehat kok Kak?
1: Sehat bagi Alhamdulillah. Abang Sunni itu Bang.
0: Alhamdulillah sehat kami pegah wan porak lu nih ga.
1: Amin
0: Allah. Gimana kuna cuaca kak?
1: Ruangan
0: lagi
1: porak.
0: Oh ya. Kok cuaca iso nih kuna kak?
1: Secerah hatimu Bang.
0: Secerah hatimu ya. Alhamdulillah amin. Mudah-mudahan secerah hati kita semuanya amin. Ya. Bohana ini rohul ngengeh ku batang ruang ini. Keturah murip yo. Soalnya aku ni kenemahan nu dorobeng. Aku ni normal hobeng.
1: Obeng titaring.
0: Di mana ada Bang Cibru, di situ ada obeng ya.
1: Titaring obeng ake Bang ke?
0: Heeh.
1: Oh, gerem murid iki anu ya.
0: Betul.
1: Ini mau bor ke sana. Rasa murid nyetiran wae.
0: Iya. Amin.
1: Ya rabbal alamin Allah.
0: Bo, hananya apa pengen roh ni Kak lagumu?
1: Ainu nong
0: ke sana
1: bangga kebetulan
0: masuk. Ah,
1: hana
0: ina. Nah,
1: hana lah. Hana Arif di nong bangui.
0: Hari Arif, hari
1: jodoh. Jam 12 ngeluni, mulai ajan
0: ni pun. Enggih, jam mulai jam 12 kak. Porami kita lagu-lagu Jawa boh.
1: Hana cuy lagu-lagu Jawa. No. Aku ni kena juga goya.
0: No, neng kene lah rusak yo. Masa enggak ngerti lagu Jawa.
1: Lah, makanya neng kene neng kono neng rusak enggak ngerti lo ngomong Jawa.
0: Makai belajar Riko harus belajar bahasa Jawa.
1: Enggak iso lah ki belajar sudah apa iki?
0: Sudah ojor. Engko petuk karo suamimu wong Jawa piye?
1: Enggak mau. Nanti dicarutin aku nih kita. Bicar.
0: Ya belajar engko Pak Prabowo kan dewe lo.
1: Pokoknya aku yang dicari dengan kita, aku ini ketawa. Kadang naga itu sayang-sayang manggil Ruben gitu caruk nih.
0: Ruben, ya, ya, ya. Wih kengengon kak, kengen awah isum sesintak lah, berarti bengis betul. Kegalip senyum betul ker ke. Oh ya melino sahsen.
1: Oh ya kurasa bang Gendari mesra gue.
0: Amin ya Allah, demung kupil kak jodoh, kak jodoh ni kak moyi simbota ya.
1: Saya simbota bang gerli urusan gerli nyelonik
0: sana. Nah ini dah bom bota tukang deru kisi.
1: Bobo jam lima ke, dia ngonjemak itu istri, julen juga si panglimu.
0: Iya, iya.
1: Iu kaya jam 8 mau kaya baru rai.
0: Baru rai terang-terang lu ga.
1: Osan. Jam 8 iu mari maghrib.
0: Oh 8 maghrib, gerosah ku mangan nih nu pisna TV.
1: Cukaya, mak, ya anu kenarnya na, baju bu iu ke warungnya.
0: Bo,
1: bo. Baju bu iu. Boras aku manika ya, itu bilang senang dah kau.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Tunggu lepeng bang, kan dia peng sekian kita nyoba.
0: Pak adik ker, adik itu ngilepeng.
1: Tak kasih si 2000-an, 1000-an hubun, beli 50 aku beli ya. Kan dia tak pengnya bang. Bilang hijau no, kikemasan lah nyo.
0: Katan pawak kikemasan. Duh, aduh.
1: Nong anu di lagu rulis.
0: Hana ke hari-hari kan? Berharap selalu bersama.
1: Oke, itulah okay. Yang saya maksud bang.
0: Oke, ya, oke, okay, oke. Okay, okay.
1: Sudah. Kebarasi botan lo ya. Kenang lama di puteran bang.
0: Boh, boh, boh, boh, boh. Siap, siap.
1: Boleh kita. Perjuangan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, ada Kak Amoy dari seputar nasir-nasir atas ya, sudah bergabung. Terima kasih Kak untuk atensinya. Salam sehat terus ya, salam kompak bersama dengan RRI Rimba Raya. Hadirkan lagunya dari Arif, Berharap Selalu Bersama.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu menit sudah beranjak dari Permasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, saatnya kita masuki program Seni Musik Tradisional dan Budaya. Kali ini kita mengambil tema Tari Bedaya, Pesona Seni Tradisional Jawa yang Mendunia. Pendengar, salam budaya, salam lestari, salam sejahtera untuk sahabat RRI Rimparaya dimanapun berada. Ya, senang sekali Bang Cibro kembali hadir temani waktu Anda dalam program Seni Musik Tradisional dan Budaya. Sebuah ruang yang selalu menghadirkan kekayaan warisan budaya Nusantara yang penuh makna, nilai luhur, dan keindahan seni yang tak lekang oleh waktu. Pada kesempatan ini pendengar, kita akan mengulas salah satu mahakarya budaya Indonesia yang begitu anggun, lih, dan syarat filosofi, yaitu Tari Bedaya, Pesona Seni Tradisional Jawa yang Mendunia. Sahabat RRI, Indonesia dikenal dengan negeri yang kaya akan seni dan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki tradisi yang menjadi identitas masyarakatnya. Salah satu warisan budaya yang kini hidup tetap lestari dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia adalah Tari Bedaya dari Tanah Jawa. Tari yang dikenal dengan gerakan yang lembut, penuh ketenangan, dan syarat makna spiritual ini tidak hanya dikagumi di dalam negeri sahaja, tetapi telah menarik perhatian dunia internasional mancanegara. Oke, baik pendengar, kita selingi ya informasi ini atau program kita ya seni musik tradisional dan budaya ya dengan satu buah lagu kemasan dari Evan Los. Ini dia Pul Senyum untuk Anda semuanya.

Oke, baik pendengar, 7 menit sudah beranjak dari Farmasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program seni musik tradisional dan budaya. Hadirkan tema tari bedaya, pesona seni tradisional Jawa yang mendunia. Pendengar, tari bedaya merupakan salah satu tari keraton yang berkembang di lingkungan Keraton Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Tarian ini dikenal sebagai tari sakral yang dahulu hanya dipentaskan pada acara-acara tertentu di lingkungan kerajaan. Bedaya biasanya dibawakan oleh 9 orang penari perempuan yang bergerak secara harmoni dan penuh kelembutan. Dalam tradisi Jawa, angka 9 yang digunakan dalam tari bedaya memiliki makna filosofis yang mendalam. Setiap penari melambangkan unsur tertentu yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Gerakan tari bedaya cenderung lambat, tenang, dan penuh penghayatan. Namun justru disitulah letak keindahannya. Setiap langkah, posisi tangan, hingga arah pandangan mata memiliki simbol dan pesan tersendiri. Oke, baik, satu lagu kembali kita hadirkan untuk Anda. Lagu ini awalnya ya pernah dipopulerkan oleh Ari Wibowo dengan judul yang sama, yaitu Seribu Kota. Kemudian dialihkan oleh Didi Kempot dengan judul yang dalam bahasanya Jawa, dalam bahasa Jawanya sama, yaitu Sewu Kuto. Dan kita melihat Sewu Kuto ini sendiri adalah lagu Jawa yang sangat viral ya. Oke, baik, langsung kita hadirkan untuk Anda semua Didi Kempot, Sewu Kuto.

0: Apalala luar biasa.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, 7 menit lagi terjelang formasi 12 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, tentunya di tengah perkembangan zaman yang serba modernnya, tari bedaya tetap mampu mempertahankan eksistensinya. Berbagai pertunjukan budaya Indonesia di luar negeri sering menghadirkan tari bedaya sebagai representasi kehalusan dan keagungan seni Jawa. Banyak peneliti mengatakan atau seniman dan pecinta budaya dari berbagai negara yang tertarik untuk mempelajari tarian ini. Dan keberadaan tari bedaya menjadi bukti bahwa budaya tradisional Indonesia memiliki nilai seni yang tinggi dan mampu diterima oleh masyarakat dunia. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga, melestarikan, dan memperkenalkan warisan budaya ini kepada generasi muda, anak cucu, agar tak tergerus oleh perkembangan zaman. Oke, baik, next pendengar, satu buah WhatsApp juga sudah bersama kita di siang hari ini ya. Masih berasal dari Kalna City, ada Mak Selfie di sana. Apa kabar Mak Selfie, sehat? Mudah-mudahan tambah sehat dan tambah semangat ya untuk hari ini. Mintakan satu lagu dari vokalnya Sonic featuring dengan Intan Caca, Rondo Kempling. Oke, balik, dan ini merupakan lagu terakhir Anda berjumpa dengan saya dalam program Seni Musik Tradisional dan Budaya. Kita jumpa lagi setelah kumandang sholat juhur untuk wilayah dataran tinggi Tanah Ogowe, especially Kabupaten Banda Maria. Ini dia, ayo kita simak bersama.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jelang formasi 12 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saat lagi kita akan hadirkan kumandang azan ya untuk wilayah Banda Meriah dan sekitarnya. Sebelum itu, mari sama-sama kita simak solawat asikil untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Oh, bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 1 menit lagi kita jelang informasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini kita bergabung dengan program 1 RRI Takengon, hadirkan kembali informasi-informasi berbahasa Hagayu yang terangkum dalam program Kebersar Lodi. Tentunya dari studio pendengar kami ucapkan untuk Anda, selamat mengikuti.

0: Tinan Keber Serloni, Munyawahni Keber Iwan Lau Si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning, RRI Takingan Menyawahan Keber Serloni. Tarlu Selasa tanggal 2 Juni 2026. Saudara, kita ikuti Keber Serloni selengkapi. Ketua KPA Aceh Tengah mengharapkan perusahaan mematuhi peraturan si berlaku. Kita ikuti Keber selengkapi.
2: Ikatan Alumni IKA SMA Negeri. Ketua Komite Peralihan Aceh KPA Aceh Tengah Ismudin Renggali menyawahni, jep-jep perusahaan si beroperasi di Aceh wajib mematuhi ketentuan hukum peraturan si itetapun. Pernyataan Oei Sawahane karena PT Jaya Media Internusa JMI sebagai perusahaan pengelolaan getahni UYM Siara Aceh Tengah aritun 2021 gerepatuh. Iprene perusahaan bertuntun ini ngamu manfaatan sumber daya alam daerah. Nga seharusi memenuhi kewajiban hukumi mulai dari lingkungan sosial si iatur urum pemerintah. Kene pemerintah Aceh P ngamu nyurati Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait dugaan pelanggaran noya. Mahyani Ari RRI Takingan menyawah Nike Berserloni.
1: Ikatan Alumni IKA SMA Negeri 1 Takingan berdiskusi beasiswa. Selengkapi Isawahni Mahyani.
2: Ikatan Alumni IKA SMA Negeri 1 Takingan Kabupaten Aceh Tengah diskusi daring urum tema kuliah S1 ku Turki beasiswa atau mandiri. Para alumni IONEP berupaya menuke wawasan peluang pendidikan internasional kin alumni angkatan 2026. Kegiatan Oya Yaran melalui Zoom Meeting selang mane, hari jam 3 sawah jam 4 iu. Ini bagian hari peranan ni alumnia, ikususan kin lulusan simale melanjutkan pendidikan ku perguruan tinggi. Ketua IKA SMA Negeri 1 Takingan, Muklis Gayu menyawahan, Pakia berupaya membantu lulusan Noya katinguk mudapan informasi mengenai peluang studi di luar negeri khususnya di Turki. Mahyani Ari RRI Takingan menyawah ni Keber Serloni.
1: Keber selanjutnya, Bupati Aceh Tengah mengajak masyarakat memperkuat semangat berbagi. Kita ikuti Keber selengkapi.
3: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyawahan jumlah kerban di Masjid Agung Ruhama Takengan di Idul Adha 1447 Hijriah sawah 52 kerban muningket ari 21 kerban tunmanya. Haloyai sawahan waktu ceramah soboh isiaran langsung ari Masjid Agung Ruhama Takengon si isiaran melalui RRI Takengon Senin Mani. Menuruti peningkatan oya bukti semakin atasi kepedulian masyarakat kin berbagi dengki kerban dibagi ku masyarakat kurang mampu, ibu hamil, kekanak, nyejema si sakitan. Sebagian kerban pi baginan ku sejumlah kampung si membutuhan. Haili Yoga pi mengaspirasi donasi jamaah kin pembangunan jalan urum totor di kawasan Tajuk Enang-Enang sehingga terkumpul 17,5 juta itama sekitar 10 juta kin bebuat lanjutan. Wi mengajak masyarakat renye memperkuat semangat berbagi gotong royong nya kepedulian sosial demi keselamatan murum-murum. Lisa Dana RRI Takingan menyawahni Keber Serloni.
1: Keber terakhir, Totor Kanis tengah ibuatan akses mali tutup total selama ruang minggu kuarap. Kita ikuti Keber selengkapi.
3: Jalan Totor Kanis di Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah mali tutup total mulai Rabu tanggal 3 bulan 6 2006 kin pembangunan totor oleh PT Hutama Karya. Penutupan diperkirakan berlangsung sekitar roa minggu karena pekerjaan konstruksi gara memungkinkan kin kendaraan melintas. Masyarakat dihimbau memakai jalur alternatif dan memperluas informasi ini kin menghindari kendala perjalanan. Lisa Dana, RRI Takengan menyawahni Keber Serloni.
1: Biak sudere ngekami sawahan ke Berseloni hari RRI Takingan nantinan ke Berseloni selanjutnya jeplo wan jam satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar Seruni produksi RRI Takengen. Jangan lupa program kabar Seruni.

0: kita. Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Prodangdut RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar aktivitas Anda hari ini? Sehat? Semoga selalu sehat, bahagia, dimudahkan segala urusan, dan rezekinya terus mengalir membawa keberkahan. Hey! Oke, baik, bagi sahabat yang beristirahat siang ya, selamat menikmati waktu jeda bersama keluarga, rekan kerja maupun sahabat tercinta. Oke, baik, satu buat telepon sudah bergabung ya, Bang Joy. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut, dimana-mana Bang Jibo.
1: Hey, Dangdut juga ada di Ponsa ya.
2: Ada di Ponsa Bang Jibo.
1: Oh iya, apa kabar Bang Joy, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, kakak doa Bang Tibro.
1: Alhamdulillah, kakak juga sehat ya, anak-anak juga sehat ya.
2: Hah?
1: Kakak juga sehat, anak-anak juga sehat.
2: Ke kakak mau keterah sehat.
1: Betul, amin. Keterah
2: sehat, gerangnya kelupu kesewa.
1: Isi niko Bang Impos ke rumah?
2: Ayah tetap ini ke arah jok Bang Tibro.
1: Alhamdulillah.
2: Masih Bang Tibro kelingan.
1: Oh, sirene tok nampak ego. Halo tetokku nih Bang.
2: Hah?
1: Halo tetokku nih.
2: Alah harap proyek sih.
1: Alhamdulillah. No asalku deh longoh aku pega.
2: Hah?
1: Asalku longoh kami pirnya izin.
2: Kuno longohan porak lo nyaku longoh
1: pun. Oh ya aku tuyuh nih batang nih pokatai dere ya nu diri yo. Istirahat mulu Bang, mangan-mangan mulu ya. Oh, masa itu tuh kerenya.
2: Enggak, mari mangan.
1: Oh, mari mangan. Alhamdulillah. Semiang kemari. Alhamdulillah.
2: Baru mangan.
1: Seger mah ge Bang.
2: Kuna seger mah.
1: Nah, atau seger jujung ke seger. Betul. Oh, cerah aja mantu memang enggak. Oh, betul. Gerbengi sipi ku rasa merayan wicambo gitu nih. Mangan seger mah urum semiang. Aduh. Alhamdulillah ngemari kami pe Bang Sin. Oh, sesirega. Ita udang seru nih Bang.
2: Hah?
1: Ita udang.
2: Udang mana ya?
1: Udang rebon.
2: Sekam.
1: Betul. Kira-kira si kuri si ngucak ipe jadi yo.
2: Oh, kesara tepangan gak kena Bang Tibro.
1: Oh, betul. Slow. Ya.
2: Sara senuk.
1: Betul. Sara senuk, sara mi beli ipe memang per hari per kal, ge Bang.
2: Kami sin per kilo Bang
1: Tidro. Oh per kilo. Oh ya. Kita
2: per kal meradi kuyu kita beli
1: kan. Ya nu sedap Bang.
2: Hah?
1: Ya nu sedap ledi juga.
2: Nong akal aku mutus ya udang
1: kucing. Oh no, panil ya akal aku memang kreatif ga. Penuh ledi inovasi.
2: Ledi jo Bang Tidro ga.
1: Uh-uh.
2: Geretrarai Bang Tidro.
1: Oh ya, merasa seminggu ini baru meh ga?
2: Ana sering sebulan Bang Tibro.
1: Oh sebulan, no ini hemat ya kalau aku nuga.
2: No kalau aku mau ketemu ngelingi Pak Prabowo di anggaran.
1: Gerak kau mengubah MBG ini Bang?
2: Hah?
1: MBG ini gerak kau mengubah arti?
2: Mana ya?
1: Mas Bahlil ganteng.
2: Ya, kuasa Dalil ya, woi.
1: Mana tak?
2: Mas anu deh, Mas Budi ganteng.
1: Mas Budi ganteng. Bo. Kuasa
2: Dalil sudah berani ganteng, Bang Budi ganteng Bang Tidur.
1: Gantengan
2: Bang Tidur, Bang
1: Dalil. Agak-agak MJG deh.
2: Mana ya?
1: Mas Joy ganteng.
2: Ya sekarang kamu ya.
1: Hei, wiu. Wiu. Naik.
2: Merajung terbalik ke gulang.
1: Jungkir balik pakai rok kembang kembang. Sikil matan deh kembang. Bo kita bang. Bo. Bo, mana lagu mu bang?
2: No, lagu Ariano di Kitaga.
1: Arisahan bang ni.
2: Juduli bang Tibro Pantun Cinta.
1: Pantun Cinta.
2: Tapi we cover we are Roma Irama ya.
1: Oh, iya.
2: Cover we orkestra ya bang bang Tibro.
1: Cover orkestra.
2: Cover orkestra ya.
1: Orkestra pakai AI ke?
2: AI
1: yo. Oh ya ya ya boh boh.
2: Walaupun
1: badan
2: kita
1: ngetul
2: ke
1: terah
2: perkembangan zaman.
1: Kegir ketuyuan itu ke bang. Jamur te. Nanti mulai seriga kalah pikir mereka juga.
2: Badan-badan boleh dua bang. Tapi semangat 45.
1: Hei, semangat tetap anu Gen Z ke bang.
2: Karena kemarin ke hari Pancasila ya.
1: Betul.
2: Semangat
1: kita gitu, oh ya ya ya ya ya.
2: Sebagai warga negara Indonesia ini kita semangat.
1: Itu rasa banget ya. Betul.
2: Walaupun sembako mahal kita semangat gitu.
1: Walaupun utang deli ya.
2: Laguna di Roma Irama.
1: Bang.
2: Kita orkestra ya bang.
1: Oke. Ini ngekuanun bang.
2: Semangat berdeling, beling ni nyanyi tiba nena lagu mahmahi gitu bang.
1: Oh, kusi mahi kita bang.
2: Wah, tak kusi mahi kadang kadang haru belum
1: kedang. Tiga sikatan haru. Bumi bang, bawa.
2: Salam salam ni bang.
1: Barunya bang.
2: Salam sama, yang sama yakin bang Cibro.
1: Ya. Berizin.
2: Semoga tidak selalu akal aku.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Ya, kena bang Pani, bang Erik.
1: Ya.
2: Mbak Jenny kebanyar nih
1: kan? Mbak Jenny ngetangku bang.
2: Jangan lagi tangku bang bang Cibro.
1: Ke arah lebih anu bang ke, lebih dari penghasilan di luar sana. Lu
2: kejam nih.
1: Iya iya.
2: Daging penyiar kejaman Mbak LP.
1: Mbak LP ya betul.
2: Sebenarnya itu diang konel
1: Mbak LP. Mbak LP SMP bang, SMP Bukit.
2: Oh mungkin guru.
1: Mungkin ibu guru ga?
2: Guru
1: sekolah
2: ya?
1: Guru sekolah.
2: Atau guru kampung lah. Halo. Bang Tibro ga?
1: Kisahan bang.
2: Untuk pendengar
1: ya. Iya.
2: Kak Tumirawati.
1: Kak Tum di Kedi Aceh Sipang Bali ya.
2: Kak Sarah.
1: Kak Sarah, Kak Caca.
2: Bang Bayu, Kak Caca, apa ada Iwan
1: grup Anda? Apa adanya,
2: semua deh bang Tibro.
1: Boh untuk semua yang mendengarkan ya. Boh mi bang. Nggih, ini pantun cinta ngaku siapan geng Roma Irama Rocker Orkestra kedel.
2: Oke,
1: sip. Boh kata berizin abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar Bang Joy juga sudah bersama kita di siang hari ini. Terima kasih Bang Joy atensinya ya. Juga sebelumnya ada Bang Sopian juga sudah bergabung dari seputaran Genting Gerbang. Sehat selalu Bang ya. Nanti lagunya kita hadirkan. Baik, di belakang Bang Joy. Assalamualaikum Bro Dangdut.
0: Waalaikumsalam Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Wow Bunda, semangat. Apa kabar? Alhamdulillah, udah sehat Bunda.
0: Ya,
1: alhamdulillah.
0: Ini baru nyampe di rumah. Ini ada duka di Pulau Panas.
1: Iya betul, Bunda kemarin beberapa hari yang lalu ya ada kabarnya ya. Di grup ya. Gimana ya. Bunda?
0: Kenapa bang?
1: Gimana prosesnya, lancar?
0: Alhamdulillah lancar bang.
1: Alhamdulillah. Ada berapa hari, Bunda?
0: Sudah malam ini malam kelima.
1: Malam kelima. Turut berduka cita, Bunda, ya.
0: Iya,
1: terima kasih,
0: Bang.
1: Iya, mudah-mudahan yang ditinggalkan diberikan ketabahan, yang sudah pergi diberikan keluasan kubur, ya, diangkat daripada siksa kubur. Amin. Dan tentunya diterima segala amalannya.
0: Amin, ya Rabbal
1: Alamin. Oke, ya, Bunda, Om sehat?
0: Sehat tuh baru ini tadi kan. Habis
1: dari
0: Batu.
1: Terus
0: mau pulang sebentar. Pulang sebentar nih tadi lagi ke pom bensin.
1: Oh, lagi pom bensin ngisi minyak ya?
0: Iya.
1: Iya, Bunda yang meninggal ini siapa sebenarnya, Bunda?
0: Ibu Umi.
1: Oh, Umi. Oh, iya. Ya, umur berapa, Bunda, kalau boleh tahu?
0: Umur
1: 96
0: tahun.
1: Wah.
0: Sudah
1: memang. Betul.
0: Sudah pernah sih masuk ke rumah sakit pas Bunda sakit itu. Umi juga masuk rumah sakit.
1: Iya.
0: Nah,
1: udah
0: gitu pas 4 hari di rumah sakit kan pulang. Terus udah sembuh.
1: Udah
0: bisa jalan. Kemarin itu udah sebulan juga sih, makanya Bunda juga nggak pernah masuk.
1: Iya, betul.
0: Dia jagain di sana siang malam, nggak sembuh kan.
1: Iya.
0: Kemarin sih masih 4 hari sebelum meninggal itu masih bisa dibawa ke kamar mandi juga.
1: Iya.
0: Masih dibawa ke kamar mandi. Pas 4 hari sebelum udah stroke.
1: Oh iya.
0: Cuma udah berpulang.
1: Iya. Iya. Pendengar semua ya, kita bantu doa ya.
0: Kalau memang ada waktu, ya udah boleh datang nanti.
1: Kamis malam Jumat, Bunda ya, nujuh ya.
0: Iya.
1: Itu mulai dari pagi bisa, Bunda ya?
0: Dari pagi boleh. Ah,
1: Bunda, kalau boleh tahu nih alamatnya di apa, di Belang Panas di mana, Bunda?
0: Belakang di samping SMA.
1: Di samping SMA persis ya?
0: Iya, rumah itu diambil sama menata kampung sama menata sekolah.
1: Oh iya. Oke. Mudah-mudahan yang berkesempatan hadir nanti bisa hadir ya hari Kamis malam Jumat ya.
0: Iya, suka tuh kalau bisa datang.
1: Iya, Kak Tum, spesial untuk Kak Tum nih. Kak Caca juga seputaran Jamrut ya.
0: Sekarang arah waktu Kak Caca.
1: Iya, betul. Mak Selby juga, mungkin Mak Selby dalam keadaan kurang sehat juga itu, Bunda.
0: Iya,
1: tadi
0: dengar katanya sakit ya.
1: Iya. Amin.
0: Karena memang cuaca juga.
1: Iya.
0: Abis dari musibah kemarin itu kan cuaca udah nggak
1: menentu, Bunda ya. Betul.
0: Banyak yang demam.
1: Yang batu. Betul. Oke.
0: Kita bilangin Kak Hikmah juga ya, Bang.
1: Iya, nanti dibilangin, Bunda. Mudah-mudahan berkesempatan hadir nanti ya hari Kamis ya.
0: Kalau ada waktu.
1: Insya Allah. Oke, Bunda, ada yang mau disampaikan lagi, Bunda?
0: Udah itu aja, mudah-mudahan semua pendengar dalam keadaan sehat semua.
1: Amin, ya Allah.
0: Karena memang pancaroba, cuaca ini membuat kita kadang-kadang nggak stabil ya kan?
1: Nggak menentu, Bunda ya?
0: Karena apa, kemarin itu ini Umi kita bawa jalan-jalan juga itu kan, sama Bunda gitu dikelilingi. Itu
1: rekor
0: sih
1: kalau
0: udah terus udah capek pulang katanya pulang malah demam udah kayak anak bayi aja gitu.
1: Oh iya, maklum Bunda ya, 96 tahun ya.
0: Iya, 96 tahun.
1: Iya.
0: Salam buat semua, itu Bang Joy tadi ya.
1: Ada Bang Joy, ada Bang ini juga tadi Bang Sofian ya.
0: Yang dari Celala belum ya?
1: Belum masuk lagi. Lagi Bunda mau dipilihkan lagu apa?
0: Bang Sultan ya?
1: Iya, Bang Sultan.
0: Lagunya ini aja. Kerinduan Keramat.
1: Oh, Keramat ya, dari Rumah Irama, Bunda ya.
0: Keramat aja.
1: Iya, oke, okay, baik.
0: Bang Ciro.
1: Iya.
0: Selamat tinggal, sampai jumpa.
1: Oke.

Ini beliau lagi berduka cita ya, beberapa waktu yang lalu orang tua beliau meninggal dunia di seputaran Belang Panas. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah diberikan tempat yang layak, bukan tempat yang lain selain tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, dengan 28 menit sudah beranjak dari formasi 13 waktu Indonesia bagian barat, tentunya masih di Pro Dangdut. Hey hey hey hey, dangdut adalah kita. Baik, berikut satu lagu permintaan dari Bang Sopian. Kembali kita hadirkan lagu ini spesial untuk istri beliau di rumah ya, untuk kakak ya. Dari vokalnya Sodik, pecering dengan Intan Caca. Ini dia Rondo Kempling untuk kita semua juga ya. Lagunya asik banget ya.

Sebagai baik pendengar dimanapun Anda berada, kita tinggalkan Rondo Kempling. Selanjutnya coba kita ke Pondok Sayur ya, ada Bang Joy di sana. Kita hadirkan lagu permintaannya dari vokalnya Roma Irama featuring bersama dengan siapa ini? Oke, baik, langsung saja. Ini dia Pantun Cinta.

Oke, baik pendengar, berikut juga kita ke permintaan Bunda Hana ya. Coba kita kabulkan dengan lagu dari Roma Irama. Ini dia, Keramat Bunda. Sehat selalu ya. Ini dia.

0: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor nih gasnya ya?
1: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 15 menit lagi tak jelang formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi masih dalam program kesayangan kita, Pelagul Bukan Pro Dangdut. Hey, Dangdut adalah kita. Dangdut dengan kita, Dangdut untuk semua. Dangdut hadir di kota dan di desa. Dangdut bergema di panggung rakyat hingga panggung internasional. Dangdut juga dinikmati tua dan muda. Hey. Oke, baik pendengar, ada Kak Amoy juga yang akan bergabung bersama kita. Ya, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita.
3: Hey. Apa kabar nih Kak Amoy?
4: Jero-jero,
3: alhamdulillah. Sehat-sehat. Dari suaranya tambah muda kayaknya ya.
4: 17
3: kurang 1 minggu.
4: Kurang 1 minggu
3: minus 17. Wah, kapan nih Sweet 17 ya? Enggak lama lagi kayaknya ya.
4: Hey.
3: Oke, baik. Nge kemamam kae.
4: Nge bangi.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah, hanaita
4: Tetap si
3: Hana, hey.
4: Daging.
3: Yo, bagiku kami ini teba yo. Oh, itu karun beta.
4: Bomi bang, ini lawan ku pengoleng nih bang.
3: Oh ya, keti. Kedang nek, kedang nek, nek pikir aku kolesterolmu boh. Gerbosan kok kak, soboh daging, siang daging, sore pun daging. Gerberde. Iya. Momi lang-lang gulimasin mie ya kak. Betul.
4: Lobster
3: nubu mana label gule masin gak tetober gule masin iya mah lobster
4: iya kah ya nubu aneh gule masin gule anu terjepang tuh
3: nubu sedepi
4: oh ya perasa makin opat piring
3: betul boy nanti subah betul ego tolong diri boy. Nanti subah jandanya merana nyemi anu ge kurus.
4: Ke yukae bang terang dipangne ke. Bagre oleng nih anger paweus. Opat piring.
3: Opat piring setengah ge. Anu bu, ini memang ke selera lan mangan sehat lan berarti kakak ini.
4: Umur ku pe 17 nabi. Sehat, muda, sana
3: tanda muda negara. Cuma kumpulan bererot ya.
4: Arah
3: mama bapak inurusi ke kak.
4: Arah bapak inurusi.
3: Betul. No penting semangat murid ya. Betul. Nanti ujitikin kumpul kak ga. Arah kiosan beta.
4: Sebenarnya arah kiosan mungkin ada.
3: Teguh Negoro tahana si paksa geraran Pak Noya mutang gereka. Seluruh ya. Seluruh cocok. Entah mau. Boh. Lagu mana kak? Neng Anjarwati ke? Si Kraseo. Yang sedang-sedang saja. Iya. No. Sahan kak. Oh, tiap sani sih. Nunggu ini. Ipita ten, oh kak Deni ponoku. Ana teh Bami kak, yang sedang-sedang saja. Iya, nampak ibu tengah mangan juga. Ana teh madu ya.
4: Ya.
3: Sana.
4: Aku
3: anak kak, kau telah berdengaran denganku mati. Anak kak mati aku tak ke?
4: Oh, ini kak saya kira.
3: Ayah aku tahu.
4: Nunggu. Kau yang nudo lagi ya.
3: Betul. Malam terakhir. Halo. Betul perenteng nih kok ya kak. Hana main lagumu ketayang.
4: Mati lampu sebuah narun.
3: Mati lampu ke mati aku. Mati lampu.
4: Mati lampu lenyen.
3: Oh mati aku berarti. Nuh lagu pilih niro mati.
4: Pengen kan kasih.
3: Heeh. Iya, jangan anggap remeh ya, Kak Anu ya, Kak Amoy jangan anggap remeh ya.
4: Artis ibu kota.
3: Artis ibu kota sirasir.
4: Jangan kalah saing.
3: Jangankan kalah, seripun enggak mau gerke. No, betul. Kak Kupi oh ya. Gede tecui gerke turah juara, turah tak arab.
4: Semangat.
3: Betul, boh.
4: Semangat dan
3: bahagia. Boh.
4: Salam-salam nih kenabang nih mulai-mulai ini.
3: Berizin.
4: Selalu panjang umur beserta keluarga.
3: Amin ya Allah.
4: Dan untuk para pendengar-pendengar di Baraya
3: itu. Ya.
4: Untuk karyawan dan karyawatinya aku nih belum kenal.
3: Betul.
4: Dan tak lupa pula dari Sabang sampai Merauke Bang Tiga bertempat kucur lagu buat
3: boh. Waktu tenarun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.
5: Untuk masa depan nanti, mulai dari yang kecil, pilih.
3: Assalamualaikum Prodangdut.
6: Adalah kita
3: ya dengan Kak Sarah ya. Apa kabar Kak Sarah? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Lagi di mana nih Kak?
6: Di rumah.
3: Oh di rumah ya. Oh, kirain di kantor camat mungkin ya bisa mampir. Iya. Betul. Gimana cuaca seputaran Pondok Sayur nih Kak? Porak ke? Sejuk-sejuk redup.
6: Dalam kami ini walaupun jebel.
3: Sejuk-sejuk gak? Kita ke porakan di sini, Bo.
6: Ini sejuk banget sih, tapi porak gak ini sejuk.
3: Oh, iya betul. Kena Kak Selbio gak? Maksudnya, anu kena Bunda Hana gak sini gak? Maksudnya, cuaca ini, cuaca pacar roba kena. Menjen sejuk, menjen porak, betul gak?
6: Cuaca tidak menentu, Bang. Karena...
3: Aku kena Kak Sarah mah deh. Duh, kadang cinta. Campur baur ya. Alhamdulillah. Aku nanya ke mamam kok Kak Rohul nih.
6: Ini bang, mamam kena awatan ya. Beres-beres, ini ada acara. Kelujuhnya.
3: Oh iya, ada acara gue ready gak? Mangga.
6: Guru bang. Nujung sa guru.
3: Nuke. Cinta. Kemangan sedep yo, walaupun nujung betul.
6: Kami
3: mah nipis
6: sedap banget daging kami
3: ngertemen. Aku kamu ini ke merbalan ping pinungan betul ke ngedoro ya dengkiro sobo dengkiro hol dengkiyu.
6: Yang bujang tengah makan ini aku cuma beda beda
3: mana
6: tumis ini sambal.
3: Oh ya selone teranu rendang gak ke? Litu bumbu ya. Masak-masak sederhana mali, tapi bahannya luar biasa ya. Mantik
6: bang, ya pengen mbak pangan pagi ini kumpul ngisi ya. Oh. Mbak pangan ke petuangan kulung sama hek ya.
3: Kena ngebosan ga dengan berbagai dengkai-dengkai ga?
6: Oh
3: iya iya iya. Alhamdulillah lah. Penting semangat ya Ralen ga. Sahan ujo kak.
6: Ini pun bang.
3: Oh iya iya iya. Iya iya. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya kak Gah.
6: Amin ya Allah. Ini benar saya bang. Pas pede dalam keadaan puasa. Oh bang,
3: ya Allah.
6: Pas 9 Julhijjah hari 1 Julhijjah ini puasa. Ya memang ini pun kuara aja pede puasa hal hampir Senin Kamis dua pas hari muda ini.
3: Ya Allah.
6: Saya benar saya dor puasa bang.
3: Berarti kira sempat raya lan mani Gah?
6: Enggih pas 9 Julhijjah. Tidak rasa kita tengah beres-beres. Nyapu-nyapunya tiba-tiba kemuh deh kurasa aku nirin mati. Ini nyiri sempat semiang rohol mo. Namanya nyugir-gir sadar nih.
3: Mari semiang mana?
6: Deh kurasa kene. Oh nyemai ku mas sakit meh maghrib deh nyemai asa.
3: Ya Allah indahi kak gah. Indah dia, maksudnya ger mokot betaga ger sampai serlu ger sampai ya maksudnya keluarga pi maksudnya masih hanu betaga masih gerpaya
6: memang anak mati yang dirindukan
3: gue bang. Betul kematian yang dirindui oleh semua manusia gah.
6: Kami tahu ya semiang nong peo nong kena kiki lu Jumat bang bulan puasa tengah umroh tapi
3: ya Allah
6: cuma doa dan kena kiki dalam keadaan lagu noya.
3: Iya betul-betul. Mudah-mudahan kak Gah kita doa. Tapi ya memang itu semuanya kehendak Allah Ta'ala betaga sesuai dengan amalan kita tentunya.
6: Kehendak Tuhan. Tapi kita berdoa ke gersalah gue bang.
3: Gersalah yo masa ya malah kita ger berdoa abis sombong kini Tuhan Gah. Seolah-olah bening ini nge-anu betaga ngara betah.
6: Tapi ada informasi nih bang ke?
3: Ada informasi tiga.
6: Oh mana bang ke? Oregon bang, tempat wisata Oregon.
3: Iya betul.
6: Aku kumpui.
3: Aku telus rara kak. Oh.
6: Rumah yo nih bang.
3: Aku telus rara memang hari Pak Luh nih. Kami pelu curiga.
6: Memang sengaja siut nih jema bang.
3: Iya Allah.
6: Karena bekas minyak ki pakai selender. Nunggu di rumah ya bang. 5 rumah yo nih. Bis rumah jep pus jema. Ameh siut di jema yo nih bang. Sempat didedik jema yang rekona.
3: Hana ada maksudnya gak?
6: Asir kami beti.
3: Tapi nubah nubah.
6: Hari baru beteh mana di jalan lintang terida hari hari banyak kena ke geru terida hari paya rejupe. Aja telepon cuma anak nih kakakku si kulade ke sama liru humpuni sama liru. Jadi telepon deh kone. Aku ger ke kampui hula gusiu ke Orion ini. Belumnya telepon deh rumah masing-masing belum. Asal kone memang ngegerara deh rumah palu HP. Sekitar 5 rumah bang.
3: Ya Allah gersahan pi taring unik agak.
6: Gerara tuh ke zaman ini kan pernah kone jalan tutup pakai HP mana kone belum hurai barang lagu ambal hanai rai tar ini tar bener meriah nih ini tar tinggal bang kan taruh kena gerpas lah nih anu motor mayu cuman barang-barang meh kumpuli ini pas rumah HP sedih pedih perjuangan nih bang.
3: Betul anak gere yo rumah pucuk nebur gere kan
6: toren weh pel bang meh isyut
3: iya Allah
6: toren weh yo dikukul ke memang kuda dengki jema ya ke ipaluh roya nih bang rumah jema ben mungel rumah ada papan bewe nih rumah indah memang wanpusan ke
3: aku model pila ke.
6: Oh, tiang rumah hanape kayu bulat tari wasni utanai mahe kone. Oh, iya. Di tempat TP, ala di pesiut emang.
3: Ya Allah, pesnati wiga.
6: Nah, kakakku udah pengen ngelerling ikut telepon sobohnya kami tengah tajai sobarnya ngon danu di share anak hewan grup ke.
3: Iya.
6: Ya ku telepon, no de beli beli barangku de kompor sana segala macam. Nah itu mau aku suki ini ruang rumah kadang-kadang ini kebayakan kadang-kadang ini
3: betul, betul betul. Iya, iya. Memang kami curiga lah, Manika. Kami memang ada simpang nih, kak bengon nih, betul ke?
6: Memang ikari jalan lintang memang teridah atasnya rarai. Pertama ke saranya, mana kan makin dulu tumpuk-tumpuk konek curiga aja. Memang manu ke polisi konek nyelidik banget. Karena yang nomor laporan sarah jemane kena ngedeli. Maksudnya terihnya kahe kusen-kusen, kupaluh-paluhan kusi-kusinya rata-rata rumah one. Curiga, nanti aku noyang ke memang iseng jemah tempat tuan ke tempat wisata kan dari tontonan mana bang hana ngelar benjang hana tempat-tempat cuma putu-putu hana ketua yang tiga dia kita heran
3: iya
6: khusus rumah-rumah hana memang sempat tidak dikjemah tapi tertutup naik pakai Honda Beat kuarah bintang hu misangkai
3: kuarah bintang
6: pokoknya kerarat ku daerah ini karena terakhir angin kerami kendaraan payah kadang banget
3: betul. Mudah-mudahan anu kak gue maksudnya gue sediatin temen gue
6: iya aku sayang hati kukin kakak aku nolong yang pengen nyolain macik
3: iya
6: jadi kurasa di barang-barang kulit kiwan rumah rencana melerai len gini
3: betul
6: paling rumah mobil backup kena gerara anu gerara solar
3: ini negara rejeki gak
6: iya
3: mudah-mudahan tirkona kak anu dia maksudnya
6: semoga Celana pe sayang banget.
3: Betul.
6: Karena si bang masih ben mungana geh nyeku mah di kakakku ambong otoy bedeh putus nyanya pedeh kurasa kenene aku cuma nyanya ben di mung bakunya siut jema mau ngapa deru bapak wayan saya melihat hati kakakku ngepeni
3: ngone. Betul. Kita bayang nipi aku kuna tentega sakit hati tentega.
6: Apalagi
3: sih mengalami. Iya.
6: Semoga terkona bang
3: Mudah-mudahan gak kita doakan gak. Sedih hati itu juga mengiwi gak. Memang harta ini keperjuangan BWN betaga. Karena untuk rumah wae ke istilahnya nabung segala macam betaga. Mangan pi kurangi mijan betaga.
6: Imai baju kote karena baju kempus kena selama ini pakai ke kempus ya sekalian rumah kempus sekalian ke tempat wisata baju kote kena main meh di sana taringi meh yang di sini
3: jeroin
6: kena mulai isi sah imai ulang rumah
3: iya Bohmi. Mudah-mudahan nanu gak Allah ganti dengan yang baik. Boh kata hana lagu kak.
6: Lagu ruan nong
3: pe. Boh, bonti kalah rum ka anu yo ka Amoy.
6: Lagu pertama Rana Rani.
3: Rana Rani mengapa?
6: Catatan ya bang, tiga kemarin.
3: Betul yo.
6: Aja sarami dari Maggie Z.
3: Maggie Z, judulnya?
6: Judulnya
3: You.
6: You.
3: Oke, okay. Bawa.
6: Jadi bang, berizin bang.
3: Orang-orang.
6: Sampai ini semua penyiar, semua pendengar, okay, semoga bye. Sehat selalu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar dimanapun anda berada, ada Kak Sarah juga ya. Ya dari seputaran Ponsa sudah bersama kita di siang hari ini ya. Terima kasih untuk atensinya. Salam sehat, salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Juga untuk saudara beliau ya yang tadi mengalami musibah ya, kita doakan mudah-mudahan Allah ganti dengan ganti yang terbaik. Dan tentunya yang melakukan perbuatan itu pun segera ditangkap ya, dan tentunya untuk dimintai pertanggungjawabannya. Oke, baik pendengar, 3 menit sudah beranjak dari informasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Ada WhatsApp juga ya, kali ini masih darinya Mak Selfie. Bukan WhatsApp sih ya, tapi sepertinya voice note. Mintakan lagu dari vokalnya Roma Irama dan lagunya juga dari Caca Handika. Oke, baik, benar kita hadirkan dulu ya permintaan Mak Selvi. Kasihan beliau lagi sakit ya. Mudah-mudahan dengan mendengar lagu ini dapat bertambah kesehatannya. Untuk kamu sabar, untuk Kak Sarah juga sabar ya. Ini dia, kita hadirkan lagu permintaan Mak Selvi siang hari ini.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Matahariku dari Pokoknya Roma Irama featuring bersama dengan Nur Halimah. Oke, baik, kita coba ke asir-asir atas dulu ya. Kita jumpai ke Amoy di sana, kita hadirkan lagunya dari Pokoknya PT Pera. Ini dia, yang sedang-sedang saja. Hey!

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan yang sedang-sedang saja dari Patty Vera. Baik, mendatang coba kita ke Ponsa kembali ya. Kita jumpai Kak Sarah di sana, kita hadirkan lagu permintaannya dari vokalnya Rana Rani. Ini dia, Hey Ma.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 21 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, boleh bukan Pro Dangdut. Hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik ada Caca ya, coba bergabung bersama kita sampai. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, apa kabar Ca, sehat?
2: Sehat
1: pora-pora
2: bang.
1: Sehat pora-pora. Selebihi, alhamdulillah sehat bebe niga.
2: Sehat bang.
1: Alhamdulillah, nggak kemamam dek.
2: Kemana bang Dilan?
1: No, ini jam 2 germangan nih lah.
2: Kemana lagu ku germehnya ku terah banget germangan.
1: No, ini ku paling deli soal ini lagumu. Kak Amoy nepi ceritain ku na kurum Kak Amoy dek. Aku perlu lu ah.
2: Enggak.
1: Nanti usah puter bae ni lagu ni dek Caca wak ni. Senang tu bae ya kena. Iki kenapa waktu ini sebenarnya kita puteran bae ni dek ya? Cuma karena waktu ini betaga.
2: Sempat ya bang ke biar perlu lagu kah?
1: Boh, insya Allah sempat.
2: Si Idris sempat ku tada bangi umane hari Epita malah judul hari-hari cinta.
1: Oh, Emi agar kah silen bawa ini putar kah?
2: Nah, hari ku samaan Sarah Miseni hari Abi Meski judul gadis baliku.
1: Gadis baliku, boh. Adi Meski ah?
2: Oh bang.
1: Boh, para kita putaran boh.
2: Putaran tuan ni bang boh.
1: Boh.
2: Kekerasan kemangan yang aku mian.
1: No. Boh, mudah-mudahan sempat sih waktu kita putar gah. Kisahan lagu ni. Ya, kan bewe ni demo salam hari Caca gah.
2: Kene kak anunya kene kak mana kene kak Selvina we tengah sakitan oh.
1: Iya betul, ger sehat tu. Lingi pim payu gah. Betul, ger mangan wak.
2: Salah minum wak.
1: Oh, salah minum wak. Ya, ana tibet ya kocah.
2: Kebetulan.
1: Kegerjagar baru salah minum wak ke? Salah. Ya lah, pengi kak selfie boh.
2: Ini kakak awak ienum dah boleh sapu, wak sapu dah boleh ienum. Kalau masih konan.
1: Betul kayak kak selfie ya.
2: Ating pindah ini ya
1: kak. Ya. Oh, memang ngeling ipi memang aduh ga.
2: Oh,
1: terganggu nampak itu link api.
2: Lagi sapi hiay bicara ke?
1: Ya. Oh, kita doa.
2: Buat tambang boh kita sempat kayak lagu punya putar.
1: Boh berizin ya boh.
2: Boh bang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik berada Caca seputaran Jamrut sudah bersama kita ya. Terima kasih Caca atensinya. Salam kompak, salam sehat terus ya. Oke, berikut ada juga ada Bang Soleh. Apa kabar Bang Soleh? Sehat ya. Mudah-mudahan sehat terus. Kita bacakan WhatsApp-nya. Assalamualaikum Dangdut. Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Soleh nih bang. Ya, di Pondok Gajah ya. Request lagunya Ojo dibanding-banding ke. Wah. Memang sakit ya kalau dibanding-bandingkan ya. Salam-salamnya untuk para pendengar Radio Rimba Raya di mana saja berada. Wow. Untuk karena semuanya dapat salam ya dari Bang Soleh. Salam kenal tentunya juga. Oke, baik. 25 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, satu lagu ini pindahkan Kak Amoy, segera kita hadirkan ya, beriringan dengan lagu permintaan Kak Sarah juga, You dari Meggy Z, juga lagu permintaan Bang Soleh. Oke, nanti Caca sabar ya, pasti kita putarkan lagunya insya Allah. Oke, tetap stay di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Oke, baik, kita tinggalkan Amris Paris dan Ernie AB ya dengan lagunya Madu. Berikut coba kita kembali ke Pondok Sayur ya. Ada Kak Sarah di sana, hadirkan lagunya dari Megazet. Ini dia, You.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan BGZ. Selanjutnya masih dari kawasan Pondok Sayur. Ya, ada Bang Soleh di sana. Apa kabar, Bang? Sehat? Kita hadirkan lagunya ya, Perel Proyoga. Ojo dibanding

Oke, baik pendengar, coba kita ke Kalna City ya. Kita hadirkan kembali lagu permintaan Kak Selfie sebelum lagu-lagu dari Jamrut kita hadirkan untuk Anda semuanya. Ini dia, Caca Handika punya Angka 1.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, berikutnya coba kita ke Jamrud. Hey, Jamrud, kita hadirkan lagunya ya, Cah. Ini dia dari Epita Mala, Hari-Hari Cinta.

Oke, baik pendengari. Oke, baik pendengari, manapun Anda berada ya, masih dari seputaran ya, Jamrut. Berikut lagu yang dipetakan oleh Caca Abim Ngesti, Gadis Baliku.

Bagaimana pendengar lagu terakhir permintaannya dari Bunda Hana ya, seputar Cipang 4 Bandara. Mintakan lagu spesial dari Imam S. Arifin. Ini dia, Ibu.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jalan informasi 15 waktu Indonesia bagian barat. Sahabat Prodangdut Dangdut adalah kita. Ya, terima kasih untuk sahabat Prodangdut yang tetap setia menjadikan RRI Rimba Raya sebagai teman dalam beraktivitas hari ini. Dan teruslah menebar kebaikan ya, teruslah menebar semangat dan energi positif. Jika ada mimpi yang sedang diperjuangkan, jangan menyerah. Tidak ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan. Tetaplah optimis, dan jika hari ini terasa berat, yakinlah bahwa setiap kesulitan akan selalu diiringi dengan kemudahan. Oke, baik, terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung ya. Ada Mak Selvi juga, ada Kak Amoy juga, ada Kak Sarah juga, ada Kak Caca juga, ada Bang Joy juga, ada Bang Soleh juga ya, ada juga Bunda Hana. Terima

0: στα σφαγγονιά.
1: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
2: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
3: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
2: Republik Indonesia masih ada.
3: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
4: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
3: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
5: Dari sini Indonesia masih ada.
3: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
2: Republik Indonesia masih ada.
3: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
2: Republik Indonesia masih ada.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan, yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
6: Kilau Pancasila.
0: Saya sebagai petani kopi Bener Meriah mengucapkan selamat kepada RRI yang dapat menyiarkan siaran Piala Dunia. Semoga RRI semakin

0: Investasi adalah cara mengelola uang agar nilainya berkembang di masa depan. Sebelum berinvestasi, kenali tujuan, pahami risiko, dan pastikan produknya legal dan diawasi OJK. Tahukah Anda, investasi bukan cuma untuk orang kaya. Dengan investasi, yang kita lakukan hari ini bisa berkembang untuk masa depan nanti. Mulai dari yang kecil, pilih yang aman dan legal, dan pahami risikonya. Investasi cerdas, masa depan berkualitas.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 20 menit sudah beranjak dari formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, mendatang pendengar, satu buah lagu permintaan ya, akan coba kita tunaikan. Kali ini masih dari seputaran Pondok Sayur ya, ada Bang Joy di sana. Apa kabar Bang Joy, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu Bang ya. Mintakan satu buah lagu dengan tema rokok dan cinta ya. Oke, baik, langsung saja kita hadirkan ya. Mudah-mudahan lagu ini adalah lagu yang memang dikehendaki oleh Bang Joy. Oke, baik, langsung kita hadirkan. Ini dia.
2: Kadang yang paling setia cuma asam rokok dan kenangannya yang gak mau hilang.

0: Investasi adalah cara mengelola uang agar nilainya berkembang di masa depan. Sebelum berinvestasi, kenali tujuan, pahami risiko, dan pastikan produknya legal dan diawasi OJK. Tahukah Anda, investasi bukan cuma untuk orang kaya. Dengan investasi, yang kita lakukan hari ini bisa berkembang untuk masa depan nanti. Mulai dari yang kecil, pilih yang aman dan legal, dan pahami risikonya. Investasi cerdas, masa depan berkualitas.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Selamat sore sahabat RRI Baraya dimanapun Anda berada ya. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan sore yang indah. Tentunya edisi siar Selasa 2.

kasih informasi ringan serta lagu-lagu pilihan yang semoga dapat menjadi teman terbaik menjelang senja ini. Baik pendengar, berikut ada satu buah kemasan dari vokalnya Fitri Handayani. Satu tanya dalam hati, mengapa aku jatuh cinta? Ini dia untuk Anda.

0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Tahukah Anda, jika inflasi terkendali, ekonomi tetap sehat. Namun, bila terlalu tinggi, daya beli masyarakat bisa menurun. Karena itu, belanja bijak dan pantau harga kebutuhan pokok menjadi langkah cerdas menghadapi inflasi. Inflasi terkendali, ekonomi stabil.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Oke, baik pendengar, dimanapun ada berada, 40 menit sudah beranjak dari formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Terus kita hadirkan pendengar informasi-informasi dan lagu-lagu ya, sampai nanti terjelang waktu asar. Informasi untuk asar untuk hari ini di edisi 2, maksud kami tanggal 2 bulan Juni 2026, jatuh pada pukul 15:55 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, coba kita sapa Pak Rahimun ya. Apa kabar Pak, sehat? Saat ini lagi di Pegasing katanya ya, lagi ngantri sesuatu. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dan kelancaran Pak ya. Sehat selalu di sana. Salam kembali terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Coba kita hadirkan satu lagu permintaan beliau kemarin ya. Mudah-mudahan masih cocok suasananya. Mulut yang sama dari vokalnya Agus Wiratno. Ini dia.

Saudara, siapa sih yang bisa masak tanpa garam? Bumbu putih kecil ini memang selalu hadir di setiap dapur Indonesia, memberikan cita rasa asin yang khas di setiap hidangan. Namun, tahukah Anda di balik butirannya yang sederhana? Garam juga punya banyak jenis dengan kandungan mineral berbeda-beda. Ada garam meja, garam laut, hingga garam Himalaya. Masing-masing punya manfaat tersendiri bagi tubuh kita. Menurut Iodine Global Network, garam yang paling baik adalah garam yang mengandung iodium karena membantu fungsi tiroid dan mencegah gangguan akibat kekurangan iodium. Tapi ingat ya, konsumsi garam juga harus seimbang. Terlalu banyak bisa juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Jadi, gunakan garam secukupnya agar rasa hidup tetap pas dan tubuh tetap sehat.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 26 menit sudah kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya untuk Anda yang masih stay ya bersama kami di 90,1 MHz, kami ucapkan selamat sore. Karena sore adalah waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi kecil terhadap aktivitas yang telah kita jalani sejak pagi tadi ya. Mungkin ada target yang sudah tercapai, ada pekerjaan yang hampir selesai, atau mungkin masih ada beberapa hal yang akan dilanjutkan esok hari. Tentunya apapun hasilnya, jangan lupa bersyukur, karena setiap langkah yang telah kita tempuh adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Oke, baik, sebelum kita hadirkan lagu berikut ya, satu buah informasi akan coba kami gulirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pasar konsumen, melainkan harus segera melesat menjadi produsen produk halal nomor satu di dunia. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia saat memberikan keynote speak pada pameran Indonesia Halal Brand and Food IHBF Expo 2026 di Hall 8 Nusantara International Convention Exhibition NICE di Pantai Indah Kapuk PIK 2 Tangerang, Banten pada Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Ambisi kita adalah sebagai one of the most Muslim country in the world. Kita harus menjadi produsen produk halal yang tertinggi di dunia. Ekonomi syariah kita sekarang urutan kedua dan insya Allah nanti kita bisa menjadi the top one, tegas Menteri Agama di hadapan para penggiat industri halal nasional. Menteri Agama juga memaparkan bahwa saat ini posisi ekonomi syariah Indonesia terus menunjukkan tren positif yang signifikan. Prestasi melompat dari urutan kelima menjadi kedua di tingkat global menjadi modal yang sangat kuat. Dengan potensi demografi yang melimpah, Menteri Agama optimis Indonesia diproyeksikan mampu mencapai puncak posisi puncak dalam ekosistem ekonomi syariah global di masa mendatang. Kendati demikian, Menteri Agama memberikan catatan kritis terkait tingkat literasi dan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah. Dia menyoroti perbandingan di mana kesadaran ekonomi syariah di Malaysia telah menyentuh angka 76%, sementara di Indonesia baru berkisar di angka 7% yang diibaratkan masih seperti buih. Melalui ajang IHBF ini, pemerintah menargetkan agar kesadaran tersebut dapat di-upgrade sehingga mencapai lebih dari 50%. Untuk mencapai target tersebut, Menteri Agama mengajak seluruh pihak untuk memandang pengembangan produk halal sebagai bentuk jihad. Ia memaknai jihad dalam konteks ini sebagai sebuah

produk halal nanti di masa depan di Indonesia dan dunia ini akan sangat digemari. Oke, baik pendengar, demikian satu buah informasi untuk Anda. Tentunya ini juga merupakan bagian dari peluang ya untuk pengusaha-pengusaha makanan. Dan tentunya ini juga merupakan wadah ya untuk dapat memberikan sesuatu yang nantinya menjadi amal jariah juga ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik pendengar, informasi tadi sekaligus menempatkan kita di formasi 31 menit sudah berlalu dari formasi 16 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik, untuk lagu mendatang ya, satu buah lagu yang sempat dipopulerkan sebelumnya atau dipopulerkan oleh Budi Doremi ya dengan titelnya Mesin Waktu. Untuk Anda tentunya kami ucapkan selamat sore ya. Salam kompak terus, salam sehat terus, salam semangat terus jalani hari ini. Dan jangan lupa tetap bersyukur dalam keadaan pun dan dimanapun kita berada.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 18 menit lagi yaitu jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa kita akan kembali tergabung bersama dengan program Masatu RRI Banda Aceh. Hadirkan kembali informasi-informasi atau berita-berita utama dari Korwil 17 Aceh tentunya. Oke, baik pendengar, tentunya masih bersama dengan Bang Cibro ya di RRI Rimba Raya. Terima kasih untuk Anda semuanya yang masih stay mendengarkan siaran kami di tengah berbagai aktivitas sore hari. Pendengar, seringkali kita terlalu sibuk memikirkan tujuan hingga kita lupa menikmati proses perjalanannya. Padahal setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, adalah pelajaran berharga yang akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat tentunya. Karena itu pendengar, jangan terlalu khawatir dengan hal-hal yang belum terjadi. Ya, apalagi dipikirkan di awal gitu sampai pusing ya, sementara pekerjaan tersebut belum dijalani. Jangan pendengar ya. Tentunya pada fokus pada apa yang bisa kita lakukan hari ini. Berbuat baik di hari ini, belajar di hari ini, bekerja dengan sungguh-sungguh di hari ini. Karena masa depan dibangun dari apa yang kita kerjakan sekarang. Dan tentunya masa depan didapatkan dari apa yang kita lakukan hari ini. Oke, baik pendengar, untuk lagu mendatang ya untuk Anda semuanya yang tentunya ingin. Oke, baik, kita dengarkan atau kita sapa ya Bang Joy. Assalamualaikum, selamat sore Bang Joy.
1: Waalaikumsalam Bang Bro. Selamat afternoon Bang.
0: Wih, selamat afternoon juga. Apa kabar di sore hari ini Bang? Sehat?
1: Mana afternoon
0: weh? Afternoon, selamat sore.
1: Oh, sore nobe sing ngaten Mbak Google, anak afternoon.
0: Hana tiga ya gaya bahasa Inggris Yuni, Hana nih, Hana kejayaan, Hana nggak kejayaan bahasa Inggris Yuni gitu. Oh ya, how are you this afternoon, Mas Joy?
1: I'm fine,
0: thank you. Okay, what are you doing now?
1: I'm pasok semen.
0: Yeah. What can I do for you, Mas Joy, for this afternoon? What can I do for you?
1: I'm requesting song. What? Song.
0: What kind song you want?
1: I'm request song and song from Brori Marantika.
0: Brori Marantika. What's title, Mas Joy?
1: From Bob Totopoli.
0: Oh, Bob Totopoli, not Brori ya.
1: Song this kerinduan.
0: Kerinduan, oke.
1: Okay. Cover blues ya.
0: Cover blues. You better like that song for cover, no? You know? You very like the song with cover who ni?
1: I like Interless Melody.
0: Bahasa Gayo deh bang, betul, aku cicu arwah tu berbahasa Inggris.
1: Dengan kamu.
0: Oh betul.
1: Kamu
0: Hana kata
1: Bahasa Spanyol
0: terus terlalu nyambung
1: ke? Paris,
0: Bang, cover blues balad ke?
1: Cover blues balad.
0: Okay, sip. Yeah. I know. Yes, thank you.
1: Kakak si Bandara ya selalu.
0: Oh iya, amin. Thank you to.
1: Semua penyiar pendengar di mana saja berada.
0: Iya.
1: Selalu Bang Cibro.
0: Oke, baik.
1: Oke, ta berjen.
0: Berjen abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pernyata Bang Joy sudah bersama kita ya sore hari ini. Terima kasih Bang Joy sudah terus ya bergabung bersama RRI Rimba Raya. Mudah-mudahan bahagia terus Bang ya. Oke, amin. Oke, baik, coba kita hadirkan lagu yang dipintakannya. Mudah-mudahan ini lagu yang beliau maksud ya. Dan mudah-mudahan dapat memberikan kebahagiaan, vibe positif juga. Dan tentunya salam untuk Anda semuanya dari Bang Joy sore hari ini. Ini dia, mari kita simak.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Nepan sudah lama sakit.

0: Sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas World is Dingin. Di situ.
1: Ayu, sing wesui tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
3: Tentu, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 1 menit lagi kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan informasi-informasi dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Tentunya dari RRI Rimba Raya, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Pai Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banar Meriah. Kami ucapkan untuk Anda, selamat mengikuti.

0: Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan bersama RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menjanjikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Karhutla hanguskan lebih 10 hektar lahan di Aceh Barat. Konflik Timur Tengah memanas, keamanan ibadah umrah jamaah Aceh dipastikan aman. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher.
1: Kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Hal itu terlihat dari kekusukan 49 calon jemaah umrah PT Sarmania Bina Utama atau Sarmania Travel saat mengikuti bimbingan manasik di Jalan Kebun Raja Imas Nulekaring, Kecamatan Nulekaring, Kota Banda Aceh. Pimpinan sekaligus pembimbing ibadah Sarmania Travel, Ustaz Samsul Bahri, menegaskan bahwa operasional keberangkatan jemaah ke Tanah Suci berjalan normal tanpa kendala administrasi maupun keamanan di lapangan.
2: Dan sampai dengan hari ini tidak ada kendala. Ini merupakan keberangkatan yang ketiga. Jadi kita ramadhan ada berangkat, kemudian syawal ada berangkat. Nah, dan ini berangkat ketiga selama konflik berada di konflik di Timur Tengah. Jadi tidak di Mekah dan Madinah juga tidak ada perubahan apa-apa, jadi lancar ibadahnya, tidak ada gangguan apa-apa.
1: Meski aspek keamanan terjamin, Ustaz Samsul Bahri tidak menampik adanya dampak ekonomi global yang berimbas pada penyesuaian biaya perjalanan ibadah umroh saat ini.
2: Cuman kondisi yang ada masalahnya itu karena kenaikan harga tiket.
3: Ada berapa sih yang menembus
2: itu? Rata-rata naiknya 5 sampai 6 juta. Kita sudah sampaikan kepada jemaah, memang kita minta bantuan, tapi ada jemaah yang memberikan, tapi tidak sebanyak itu, hanya paling tinggi 2,5 mereka sudah menambah. Ada juga yang tidak menambah, kan? Tapi kita itu bukan persoalan, yang penting mereka kita berangkat dulu. Jadi karena yang saya katakan dari keikhlasannya ini kan, kalau kita sudah mau berangkat ke sana, berarti kita harus ikhlas.
1: Pihak travel menghimbau kepada seluruh calon jemaah untuk menyikapi perubahan biaya ini dengan hati yang lapang demi kekelancaran ibadah. Dirinya meminta agar seluruh jemaah tetap ikhlas dan meluruskan niat murni untuk beribadah, dan insya Allah penyesuaian biaya ini sebanding dengan jaminan kelancaran ibadah di Tanah Suci. Rombongan ketiga asal Banda Aceh ini dijadwalkan akan bertolak menuju Arab Saudi pada tanggal 29 Juni mendatang melalui jalur penerbangan yang sudah dipersiapkan secara matang. Demikian Mahfud Taher melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Banda Aceh melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan 7 lembaga. Selengkapnya dilaporkan TC Molidia Putri.
4: Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Banda Aceh melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan 7 lembaga meliputi Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil UPTD Panti Sosial Anak Terlantar, Anak Nanggro Dinas Sosial, Lembaga Rehabilitasi Nafsa, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, Yayasan Seramo Mulia, Lembaga Rehabilitasi Nafsa, Pintu Hijrah, Sekolah Tinggi Agama Islam, Islam Al-Wasliyah dan Kompas TV. Kepala Kemenak Kota Banda Aceh Salman menegaskan bahwa kerjasama ini dalam upaya penyebar luasan pesan-pesan keagamaan, kedamaian dan program kerja demi kemaslahatan umat.
5: Radio NCI menjangkau seluruh Aceh, begitu juga dengan Kompas TV. Jadi pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan apapun yang dituntut dalam agama kita, dengan cara mudah kita menyampaikan.
4: Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, menyatakan kesiapannya bersama jajaran dalam mendukung program-program yang berdampak langsung untuk masyarakat, termasuk pembinaan keagamaan melalui berbagai kanal.
6: Jalan-jalan ke Kota Jatuh. Ya. Pulang membawa roti samadhi. Kerjasama kita terjalin kokoh. RRI kemenang tetap harmoni.
4: Kepala Seksi Kasih Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Kemenak Banda Aceh Ahyar berharap kerjasama dapat terjalin dengan baik dan berkelanjutan.
7: Dan tentu ini harapannya agar yang kita lakukan ini mendapatkan hukum dan ada hak dan kewajiban kita masing-masing agar kegiatan kita ini mendapat berkahan dan kemanfaatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Usai penandatanganan MOU, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan foto bersama dan makan siang sebagai momentum menjalin kebersamaan dalam suasana Idul Adha. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: RRI Banda Aceh bersama sejumlah mitra menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Agama Kota Banda Aceh guna memperkuat kolaborasi dalam penyebarluasan informasi dan pembinaan keagamaan. Selengkapnya disampaikan Putri Anggun.
8: RRI Banda Aceh dan Kementerian Agama Kota Banda Aceh memperkuat sinergi melalui penandatanganan nota kesepakatan atau MOU yang berlangsung di kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, yang disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Haji Salman, beserta jajarannya. Penandatanganan MOU ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam penyebarluasan informasi publik, khususnya terkait program-program keagamaan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat yang dijalankan Kementerian Agama. Selain RRI Banda Aceh, sejumlah mitra dari berbagai instansi, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga media juga turut menandatangani nota kesepakatan tersebut. Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, mengatakan, kerjasama tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pembinaan keagamaan secara lebih luas melalui media penyiaran publik.
6: Pembinaan religius, khususnya Islam, itu bisa terlaksana dengan baik dan dibantu oleh teman-teman dari pemerintah. Dan kami juga bisa membantu program-program yang dilaksanakan dan kemenang kita publikasikan bersama. Sehingga kerjasama yang saling menguntungkan ini itu bisa terjadi dengan baik dan kedepannya mudah-mudahan dapat kita tingkatkan.
8: Melalui penandatanganan MOU ini, RRI Banda Aceh bersama para mitra dan Kementerian Agama berharap dapat terus membangun sinergi dalam menyebarluaskan informasi yang edukatif, memperkuat nilai-nilai keagamaan, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter di Aceh. Dari Banda Aceh, Putri Anggun melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pas, Aceh Utara. Jamaah Haji Kota Lhokseumawe Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
9: Banyak 240 jemaah haji Kota Lhokseumawe Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jamaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar sani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jamaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jamaah kota Lok Sumawe, jamaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lok Sumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menghadirkan karakter diri yang tidak koruptif pada setiap orang, perlu adanya teladan atau contoh sebagai panutan. Berikut informasi disampaikan Albar Maulana.
11: Menghilangkan perilaku koruptif dalam hidup ini.
12: Menghadirkan karakter diri yang tidak koruptif pada setiap orang, perlu adanya tauladan atau contoh sebagai panutan. Hal tersebut biasanya hadir pada orang-orang yang memiliki sikap disiplin dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikian disampaikan oleh salah seorang guru Markas Az-Zakafah Al-Islamiyah Baitur Rahman Lok Sumawe, Ustaz Khairun Nasri, kepada RRI. Menurutnya, membangun jiwa yang jauh dari sifat korupsi ini butuh panutan mulai dari lingkungan rumah, sekolah, hingga saat bermain pun. Harus ada koridor yang membentengi diri untuk tidak terbiasa dengan perilaku korupsi. Disampaikan Ustadz Khairun Nasri, terkadang kebanyakan orang menganggap biasa atas kesalahan yang telah biasa dilakukan oleh banyak orang, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar.
11: Bagaimana menghilangkan perilaku koruptif dalam hidup ini? Kalau kita bicara dunia pendidikan, maka yang paling di depan itu adalah keteladanan. Teladan ini bukan dimulai dari bawah, tapi dari atas. Bukti keteladanan itu adalah satunya kata dan perbuatan. Percuma kita berkoar-koar, tapi kalau kita orang yang berada di puncak kekuasaan atau kita berada di posisi tertentu, justru kita yang menabrak apa yang kita sampaikan. Maka menjadi PR besar bagi kita, bagaimana membudayakan agar tidak terjadi perilaku koruptif. Itu lebih kepada bagaimana dimulai dari top up.
12: Lebih lanjut disampaikan Ustadz Khairun Nasri, Guru Markas Az-Zakafah Baitur Rahman Lok Sumawe. Dunia pendidikan memiliki peranan penting untuk menghadirkan kebiasaan yang jauh dari perilaku koruptif kepada anak didik. Mulai dari kedisiplinan waktu, penggunaan fasilitas sekolah, hingga pola kejujuran dalam mengerjakan tugas. Juga menjadi andil untuk menjauhkan diri dari karakter yang korupsi. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara kita menuju Melabo. Kebakaran hutan dan lahan melanda Aceh Barat sejak beberapa hari terakhir. Sudah lebih 10 hektar lahan gambut yang terbakar akibat cuaca terik yang memicu persebaran titik api. Dan informasi ini disampaikan Anwar Yunus.
13: Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan luas telah mencapai lebih dari 10 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat, Teguh Ronald Nehdiansyah, menyampaikan, karhutla dilaporkan mulai terjadi di Aceh Barat sejak 30 Mei 2026. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga terus meluas. Karhutla terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Gampung Berawang dan Gampung Kuta Padang Layung hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah lebih 10 hektar. Tukur Ronald menyebut bahwa titik persebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar. Kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas, membakar ilalang kering dan bahkan ilalang muda di lahan gambut.
14: Kita melihat memang kondisi cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang, ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit. Karena wilayah yang terdampak hari ini itu wilayah gambut, dimana api angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara. Untuk saat ini kita dapat laporan juga ada wilayah lain di luar Kecamatan Bubon ini yang terdampak, yaitu di Kecamatan Jomplawan, itu di Desa Lapang.
13: Sementara itu Sopian Kecik Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon menyampaikan bahwa tak menduga api begitu cepat merambat. Padahal pada Minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan yang terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang saat cuaca panas muncul kembali dan bahkan meluas.
15: Pak Kecik tahu kenapa bisa terbakar ini?
16: Ya, saya nggak tahu, karena nggak pernah masuk.
15: Ini lahan yang terbakar punya masyarakat atau?
16: Punya masyarakat.
15: Bukan lahan sawit nih Pak ya?
16: Nah, lahan sawit, ada sawit. Memang lahan sawit semua ini. Sawit. Ya. Tapi ini kan belum ada sawit, ya udah ada sawit.
13: Dalam operasi pemadaman karhutla di wilayah hukum Polres Aceh Barat ini, tim dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo yang langsung datang ke lokasi membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD terlihat bahu-membahu bersama BPBD melakukan pemadaman api. Reporter RRI Melabuh Anwar Yunus melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Kegiatan yang bertema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Berlangsung di halaman kantor Bupati setempat pada Selasa pagi. Berikut laporan Tama Molizar.
17: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Kegiatan yang bertema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia tersebut berlangsung di halaman kantor Bupati setempat pada Selasa pagi. Yang bertindak sebagai pembina pada upacara tersebut adalah Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH. Pada upacara itu juga hadir seluruh Forkopimda dan Kepala SKPK serta ASN di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibacakannya, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil menyampaikan peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan juga sebagai momentum refleksi bagi masyarakat Indonesia.
18: Jadi dari sekedar seremoni tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia.
17: Ia juga mengatakan bahwa tema yang diusung pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini juga merupakan sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Tema ini juga diusung untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di panggung perdamaian dunia berdasarkan rujukan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa Indonesia Jaya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral dapat menyesatkan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai garda terdepan untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak fondasi bangsa Indonesia. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh kita menuju ke dataran tinggi Tanogayo. Dinas Dukcapil Aceh Tengah terus mendorong masyarakat beradaptasi dengan layanan kependudukan berbasis digital. Salah satunya dengan mengajak untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Laporan Fitra Jayadi.
19: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Aceh Tengah terus mengejarkan sosialisasi dan pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital IKD kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya transformasi digital, pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan aman dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kadis Dukcapil Aceh Tengah Aulia Putra mengatakan, IKD merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri di mana masyarakat dapat menyimpan dan mengakses dokumen kependudukan di ponsel pintar. Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses KTP digital dan berbagai dokumen kependudukan lainnya tanpa harus membawa dokumen fisik. Selain itu, keamanan data juga lebih terjamin karena dilengkapi sistem verifikasi berlapis.
20: Kependudukan sudah dapat lapis semua, kan? Gak bak-bak manual gimana nih? Mana ada KTP tadi kan, Tuhan? Gak ada lagi. Ini dia, di IKD namanya Pak. Dan ini bisa untuk perbankan, ke kantor imigrasi untuk pembuatan paspor, rekening, sekolah daftar.
19: Dalam meningkatkan jumlah pengguna IKD, Dukcapil aktif melakukan jemput bola, termasuk ke lembaga maupun instansi pemerintah. Petugas juga memberikan pendampingan langsung ke masyarakat dalam proses registrasi dan aktivasi. Bagi masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD, cukup datang ke kantor Dukcapil atau lokasi pelayanan yang telah ditentukan dengan membawa KTP elektronik dan telepon pintar yang dapat mendukung aplikasi tersebut. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kepala LPP RRI Takengon kunjungi Wakil Bupati Benda Meriah dan pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam menyebarkan informasi publik sekaligus lanjutan pembangunan gedung RRI Rimba Raya. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
21: Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berkunjung ke ruang kerja Wakil Bupati Benda Meriah Armia yang didampingi Kepala Dinas Kominfo Ilham Abdi. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah dan RRI membahas penguatan sinergitas dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui radio, media online, maupun media sosial. Wakil Bupati Armia berharap kerjasama tersebut dapat menjadi lebih baik dengan rencana hibah gedung RRI Rimba Raya meskipun belum sepenuhnya rampung akibat pemotongan anggaran sejak masa COVID silam.
22: Pemerintah Benda Meriah sudah menyediakan gedung untuk RRI di Benda Meriah. Kondisinya lebih kurang 70%. Nah, kita harapkan ini bisa menjadi sager dan akan segera kami hibahkan gedung itu ke milik RRI.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Benda Meriah Ilham Abdi juga berharap Rimba Raya bukan hanya sekedar dijadikan stasiun produksi, melainkan dapat menjadi satker seperti RRI Takengon. Menanggapi hal tersebut, Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik mengaku akan kembali berkoordinasi dengan Dewan Direksi Pusat terkait kedudukan dan status SP RRI Rimba Raya.
23: Insya Allah, di depan proses status SP Rimba Raya mudah-mudahan menjadi salah satu satker satuan kerja RRI di Benda Meriah.
21: Pemerintah daerah dan RRI sepakat akan menindaklanjuti kerjasama sekaligus proses pembangunan gedung RRI Rimba Raya tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
24: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabu, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Peringati hari lahir Pancasila, Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andus Suradji Junus mengajak generasi muda untuk berperan aktif menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Razi Arda.
1: Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andus Suradji Junus mengajak generasi muda untuk berperan aktif menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan usai bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan hari lahir Pancasila di Kota Sabang yang digelar Selasa 2 Juni 2026. Menurut Suradji, pemuda memiliki peran strategis dalam memperkuat ideologi bangsa di tengah arus globalisasi yang semakin pesat. Ia berharap generasi muda dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga Pancasila agar tetap menjadi ideologi bersama yang kokoh.
2: Pemuda-pemuda itu kita harapkan bisa ikut juga tampil menjaga Pancasila ya, sehingga itu akan menjadi ideologi bersama ke depan, tidak tergoyahkan dengan pengaruh-pengaruh budaya asing.
1: Ia juga menyoroti perkembangan era digitalisasi yang menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi generasi muda. Karena itu pemuda dituntut mampu memilah dan membedakan informasi maupun pengaruh yang membawa dampak positif dan negatif.
2: Sekira atau ya, adik-adik muda ini harus dapat bisa memisahkan dan membedakan mana yang positif yang diambil, mana yang kurang baik dan tidak perlu mempengaruhi kehidupan mereka yang ke arah yang tidak baik tuh.
1: Selain itu, Suradji juga mengingatkan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sabang untuk tetap solid dan bekerja penuh semangat dalam menjalankan tugas. Ia berharap seluruh kegiatan dan amanah yang diberikan kepada ASN dapat terlaksana dengan baik serta tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.

0: Dampak penutupan PT Bensuli Salam Makmur, puluhan karyawan mengadu ke kantor Wali Kota 10 Salam. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
1: Puluhan karyawan yang tergabung dalam Serikat Buruh Bersatu Bensuli melakukan aksi audiensi ke kantor Wali Kota 10 Salam. Kedatangan para pekerja pabrik pengolahan berondolan kelapa sawit, PT Bensuli Salam Makmur bertujuan untuk mengadukan nasib dan keberlangsungan masa depan keluarga mereka pasca dihentikannya operasional perusahaan 25 Mei lalu. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Asisten 2 Sedako 10 Salam Joni Arijal dengan didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aditya Karya, Kepala Dinas Perizinan Lidin Padang, serta Camat Penanggalan Cari dengan Bancin. Perwakilan buruh menyampaikan keluhan mendalam terkait dampak ekonomi yang langsung mereka rasakan akibat penutupan sepihak oleh manajemen pabrik. Humas PT Bensuli Salam Makmur sekaligus perwakilan kerja, Rinto Brutu mengungkapkan bahwa penghentian operasional tersebut telah memutus urat nadi perekonomian 38 karyawan yang selama ini menggantungkan hidup di pabrik yang berlokasi di Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota 10 Salam. Tidak hanya pekerja inti, dampak penutupan PT tersebut juga menghantam buruh bongkar muat serta para pedagang warung di sekitar area perusahaan.
2: Merasakan dampak langsung keberlangsungan masa depan keluarga kami, seluruh pekerja yang selama ini sebanyak 32 orang dengan menggantungkan hidup dan keluarganya dari bekerja di PT Bensuli Salam Makmur, Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, secara langsung penghasilan kami berhenti, ditambah penghasilan buruh bongkar dan masyarakat yang membuka warung di sekitar PT Bensuli Salam Makmur. Di tengah sulitnya ekonomi dan mencari penghasilan, menghadapi ketatnya persaingan mendapatkan pekerjaan, kami meminta kepada pemerintah Kota 10 Salam segera menyurati pemilik perusahaan agar mengoperasikan PT Bensuli Salam Makmur segera dan secepat mungkin.
1: Menurut para buruh, penutupan pabrik oleh pemilik perusahaan diduga kuat terjadi akibat konflik yang sempat pecah antara pihak manajemen dan sebagian warga Desa Cepu. Dalam audiensi tersebut, Serikat Buruh Bersatu Bensuli secara resmi menyampaikan 4 tuntutan utama kepada pemerintah Kota 10 Salam. Mereka mendesak pemerintah Kota 10 Salam segera menyurati manajemen PT BSM agar kembali beroperasi secara mungkin. Sekaligus meminta adanya jaminan keamanan yang pasti terhadap keberlangsungan investasi operasional perusahaan di wilayah tersebut. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 32 menit sudah beranjak dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah tadi pendengar, kita ikuti ya berita dalam program Lintas 17 bersama dengan Korwil 17 Aceh. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya dan tentunya penambah wawasan juga ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang senja, sahabat RRI Rimba Raya. Dimanapun Anda berada, apa kabar aktivitas di sore hari ini? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, kemudahan, serta keberkahan dalam setiap langkah yang kita jalani. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga sore hari ini Selasa 2 Juni 2026 yang bertepatan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya suasana senja di dataran tinggi Tanah Gayo yang sejuk dan tentunya menenangkan hati. Kembali bersama Bang Jibur pendengar, dengan senang hati kembali hadir menemani sahabat semuanya dalam program Harmoni Senja. Tentunya program yang akan hadirkan lagu-lagu indah pilihan dari dataran tinggi Tanah Gayo, temani waktu istirahat, perjalanan pulang, hingga aktivitas menjelang malam hari. Oke, baik pendengar, satu buah lagu sudah saya siapkan untuk Anda semuanya ya. Mudah-mudahan Anda berkenan. Untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati dan waspada ya. Ingat, orang-orang tercinta Anda senantiasa menunggu kehadiran Anda di rumah. Ini dia, Tualit Betepok Semelah Bumu.

41 menit sudah beranjak dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Harmoni Senja. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Kalau bicara soal jodoh memang tak pernah ada habisnya. Ada yang bilang jodoh itu rahasia Tuhan. Ada juga yang bilang jodoh itu cerminan usaha juga doa. Nah, kalau di Tanah Gayo kadang-kadang ada guyonan unik saat memilih pasangan. Ada yang bertanya dulu asal kampungnya di mana? Arihi Koin. Daerahnya sebelah mana? Bagaimana adat dan kebiasaannya sampai karakter masyarakatnya pun? Walau tentu itu semua hanya bagian dari canda dan kearifan lokal yang memperkaya kehidupan masyarakat kita. Nah, lagu yang akan kita dengarkan berikut mengangkat kisah yang dekat dengan kehidupan masyarakat, dikemas dengan gaya ringan, lucu dan menghibur, penuh warna khas budaya Tanah Gayo. Sebuah lagu dari Sabri yang berjudul Merah Pemen ya. Mari kita simak bersama, siapa tahu ada yang merasa kisah cintanya dengan cerita dalam lagu ini ada konektif ya. Tetap bersama kami di Harmoni Senja bersama RRI Rimba Raya.

Bagi baik pendengar 13 menit kita jelang formasi 18 waktu Indonesia bagian barat, tentunya masih dalam program Harmoni Senja. Baik, itu lagu mendatangnya, coba kita tunaikan satu buah permintaan lagu. Kali ini masih dari Kalna City, ada Mak Selvi di sana. Oke baik, mudah-mudahan bisa sehat dengan lagu ini ya. Dari vokalnya Kumara, Pelakor sore hari ini ya.

Oke, berikut satu buah lagu kesayangan Kak Amoy kita hadirkan kembali sore hari ini ya, membuat kita bergoyang, hey berdendang. Ini dia Ujung Gempulo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayu Aceh Indonesiaku merah putih. Tanuh gayu sebucur Aceh selintang Batak adalah tanah tumpah darahku. Letakmu jauh di hutan belantara, di puncak gunung yang hijau. Menghijau bermanfaat bagi umat yang berpikir. Napas untukmu makhluk. Wahai Gayu, apakah kamu sadar dan merasa di pundakmu ditancapkan pancang tower radio Rimba Raya, merupakan ruh kemerdekaan Gayu Aceh Indonesiaku. Tapi maaf, tanah tembuniku, kemerdekaan tak mengenal kami penghunimu. Cahaya terang, penglihatan gelap, suara jeritan melengking, tapi tak ada yang mendengar. Sudah 80 tahun kami menunggu. Benarkah dirimu negeri telah merdeka? Maaf negeriku, kami bodoh tak berilmu. Meraba mencari buku, kami melata mencari guru. Kami berguling mencari tengku. Indonesiaku, republikku, Gayu Aceh menunggumu, rindu di pelukanmu, Indonesiaku.
1: Oke, baik, benar, kita jalan di informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kami hadirkan untuk ada informasi mulai program Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang PUPR Kabupaten Garut. Akun tersebut menggunakan nomor 085787487135 dengan foto profil Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut Agus Ismail STMT. Faktanya pendengar, akun WhatsApp tersebut merupakan modus penipuan dilansir dari akun Instagram @garutsaberhok. Ya, nomor yang beredar tersebut adalah modus penipuan yang mengatasnamakan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk hati-hati dengan kedok, ya, dengan kedok penipuan yang mengatasnamakan pejabat publik. Demikian Cek Fakta untuk Anda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Oke, baik pendengar, 3 menit sudah beranjak dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat harmoni senja yang berbahagia. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya petang dari dataran tinggi Tanah Gayo. Langit sorenya perlahan mulai redup, semburat jingga yang sejak tadi menghias upuk barat kini mulai berganti dengan warna-warna senja yang menenangkan. Tentunya angin sejuk juga pegunungan akan mengajak kita untuk bersama ya. Sejenak menghentikan kesibukan, menenangkan hati dan mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sepanjang hari ini. Masih bersama Bang Cibro ya dalam program Harmoni Senja RRI Rimba Raya. Menjelang maghrib, pendengar, seperti biasa kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan religi yang kehadirannya semoga dapat menjadi penyejuk hati, pengingat jiwa, sekaligus menemani sahabat RRI dalam mempersiapkan diri untuk menyambut waktu sholat maghrib. Baik pendengar, lagu pertama akan kami hadirkan dari produksi vokalnya ya, Kontraksi LI featuring bersama dengan Muhammad Afif ya. Ya, lagu yang bertemakan patwa orang tua ini merupakan lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi-penyanyi berikutnya. Oke, baik, kita dengarkan sama-sama. Ini dia.

0: Tahukah Anda warna merah pada lipstik yang kini jadi simbol kecantikan dan kepercayaan diri dulunya berasal dari bahan-bahan alami? Ya, sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memanfaatkan mineral sebagai hematit dan vermilion serta pigmen alami dari serangga kecil yang bernama coccineal yang menghasilkan warna merah tua yang menawan disebut dengan karmin. Di Mesir kuno, Cleopatra pun tak ketinggalan. Ia menggunakan pewarna dari kumbang untuk memperindah bibirnya. Bahkan di masa Ratu Elizabeth I, lipstik merah menjadi simbol keanggunan dari para bangsawan. Pada tahun 1920-an, warna merah di bibir para perempuan berubah makna menjadi lambang keberanian dan perjuangan kesetaraan. Dari serangga kecil hingga simbol kekuatan besar, lipstik merah membuktikan kecantikan tak hanya soal warna, tapi juga tentang sejarah dan makna di balik pemakaiannya.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Dih, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini informasi waktu untuk Anda 35 menit ya, sudah beranjak dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar, saat lagi ya, tepat pukul 18:45 waktu Indonesia Barat, kita akan tunaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Bagi baik pendengar, tak terasa ya waktu terus berjalan. Sebentar lagi atau saat lagi azan maghrib akan berkumandang dari berbagai masjid dan musola di sekitar kita. Mari mulai mempersiapkan diri, selesaikan aktivitas yang sedang kita kerjakan. Ambil wudu, tenangkan hati dan sambut panggilan Allah Ta'ala dengan penuh rasa syukur. Karena tidak ada kebahagiaan yang lebih indah selain ketika hati merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Bagi baik pendengar, masih dari rangkaian pilihan tembang-tembang religi ya, kali ini kita hadirkan kembali dari Ustadz Dery Sulaiman, Air Mata di Atas Sajadah untuk Anda semuanya.

0: Terima kasih.
1: Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
3: Aman nai.
4: Makasih.
5: Agar suksma.
6: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, saat lagi akan kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, 54 menit telah berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya Yati pamit undur diri dan akan dilanjutkan dengan selfie ya. Ragam informasi dan juga hiburan masih akan hadir di ruang dengar Anda. Dan pendengar, saya Yati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sholat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal. Mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang

As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum falyunawwir qalbah. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan

0: ekonomi yang berkemanusiaan dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
1: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
2: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
0: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang tinggi.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan hari lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
0: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
0: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di ibu pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
2: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino. Saya mau luruskan.
5: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral dalam kurun waktu satu tahun bulan Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
4: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
5: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
4: Karena kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
5: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
6: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
5: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
8: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
7: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
9: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
7: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Syafri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sheikh Saud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI menyebut hubungan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
11: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
10: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader pemerintah menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Ibu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
11: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
12: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
11: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
2: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
14: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
13: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
14: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
13: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin, mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
17: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istiqomah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islam, ya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
16: Saya mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau apa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Ini kan langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.05 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
18: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Dona Hudan Boyolali.
17: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai, yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Dona Hudan Solo ini.
18: Dan lebih lanjut, Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama Dona Hudan Boyolali, Dania Rahma, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza, serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
2: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
1: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
3: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
1: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
2: Indonesia kembali menegaskan.
1: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dapat dicapai melalui di
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
4: Iya, terima kasih, Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Fahad sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
5: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen.

0: lebih keinginan menang lebih besar, jadi saya bisa menjalankan.
1: Setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara empat wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar, baru saja kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Nah, pendengar, saat ini kembali lagi bersama kami di bagian penyiaran RRI Talking On, karena informasi dan inspirasi. Dan senang sekali saya Selvi kembali hadir menemani ruang dengar Anda di malam hari ini hingga mengantarkan kita menuju pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beberapa rangkaian program dan juga hiburan berupa lagu akan kami hadirkan malam hari ini menemani aktivitas para pendengar nih. Sembari kita menikmati mendungnya malam ini ya. Kalau melihat mendungnya sepertinya akan turun hujan ini ya, tapi mendung tidak berarti hujan gitu ya. Ya, baik pendengar, akan saya temani ruang dengar Anda untuk

Ya, pendengar, saatnya kita dengarkan mimbar agama malam hari ini edisi 2 Juni 2026 dengan judul Menjadi Muslim yang Santun di Media Sosial. Dan kami ucapkan selamat mengikuti program kami selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Bagai Penyiaran RRI Pacingon, informasi dan inspirasi.

ini sebelum menjadikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini benar menegaskan pentingnya tabayyun, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk menebarkan kebaikan, memperkuat ukhuwah, dan menebarkan kasih sayang dengan santun di media sosial.

menjadi muslim yang santun di media sosial, dan semoga dapat kita ambil hikmahnya dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Nah, saatnya saya temani ruangan Anda untuk lagu-lagu religi malam hari ini. Sembari kita nantikan waktu berkumandangnya azan Isya untuk Antakya dan sekitarnya pada pukul 19 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat, langsung dari Masjid Agung Ramadhan.

0: Dan memang, seorang anak berdiri membaca pembukuan itu. Dan ia bertanya pada pemilik toko.
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
1: Pak, kenapa anak kucing itu?
0: Toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
1: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
0: kata anak itu.
1: Pemilik toko itu tertegun.
0: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis. Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
1: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
0: Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Iya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.

0: gigit nyamuk. Sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anak

semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang. Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada

kita serta memberikan ketenangan hati dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Mari sambut malam dengan doa dan ibadah terbaik. Selamat menunaikan salat Isya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua.

dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darah kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menapas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan ibu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang berbeda.

batang tanaman yang diduga merupakan ganja tersebut ditemukan di area pertanian yang diduga milik YM. Petugas kemudian mengamankan YM beserta barang bukti untuk proses penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut ke

Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama sudah pulang, Bi?
1: Oh, sudah, Nak. Lagi istirahat di kamar.
0: Makasih ya, Bi.
1: Tumben, sore ini kok kalem banget, yo.
0: Ma? Mama? Mama di dalam?
2: Iya, sayang. Buka saja pintunya. Tidak dikunci kok.
0: Ma, Mama, maafkan Lia, Ma.
2: Loh, ada apa, Nak? Kamu kenapa?
0: Aku Lia, 17 tahun usiaku. Aku terlahir dari keluarga kaya. Aku gadis manja yang selalu merasa benar terhadap segala hal. Papaku pengusaha sukses. Tapi hampir tak ada waktu untuk kami bersama. Mama tiriku sebenarnya orangnya baik. Tapi aku selalu tidak merasa nyaman bersamanya. Apalagi akhir-akhir ini dia sering keluar dan pulang larut malam. Rumah besar ini seperti tak ada kehidupan. Sepi, persis seperti hatiku. Naya Kusuma. Sosok misterius yang baru aku temukan di medsos. Aku menikmati kebersamaan dengannya, walau hanya lewat tulisan.
1: Loh, kok ndak habis makannya, Tondok?
3: Ndak, dia tahu nggak habis, tanya lagi.
2: Lia, kamu tidak boleh kasar sama Bibi.
1: Iya, Ma.
2: Mana Lianya Mama yang dulu?
3: Lianya Mama udah pindah ke planet lain sejak Mama Lia meninggal. Dan kamu telah merebut Papa dari aku. Ingat, kamu bukan mamanya Lia.
2: Dengar, sayang.
3: Udah, Lia takut telat. Masak, mobil udah siap?
4: Udah tuh, Neng.
3: Sini kuncinya, aku bawa sendiri.
4: Iya, Neng, mangga. Hati-hati di jalan ya, Neng.

Sudah setengah jam aku melaju, tapi mobil tak aku arahkan ke sekolah. Berputar-putar tak tentu arah tujuan. Tiba-tiba aku teringat Naya, panti asih tujuanku.

0: sekali. Gak ada orang ya di sini. Nah, cari siapa? Saya cari Naya Kusuma. Ada di sini, Bu.
1: Oh, Naya Kusuma ada. Anak temannya Kusuma. Maksud Ibu Naya Kusuma?
0: Iya, Bu. Teman di medsos. Boleh lihat ketemu Naya Kusuma, Bu?
1: Boleh. Silakan, Nak. Naya Kusuma biasa ada di belakang panti. Hampir setiap hari ia habiskan waktunya di situ bersama gitar tuanya. Nak, itu Naya Kusuma.
0: Hah? Naya Kusuma laki-laki, Bu? Bukannya perempuan?
1: Iya, Naya Kusuma laki-laki. Nak Lia tidak tahu.
0: Tidak tahu, Bu. Dia tidak tahu. Dia tidak pernah lihat dan dengar suaranya. Kita kenal lewat Instagram. Tidak ada gambar orang di sana. Cuma gambar melati.
1: Silakan temui dia. Hati-hati di jalannya ya. Tanahnya sedikit licin.
0: Nampak olehku Naya Kusuma dari kejauhan. Sayup-sayup terdengar suara gitar yang dimainkannya. Ada rasa tenang dan damai menyusup di relung hati yang selama ini tak pernah aku dapatkan lagi. Perlahan aku dekati dia. Nay, Naya Kusuma.
2: Siapa?
0: Naya gak bisa melihat. Aku Lia, Nay. Belum hilang rasa kagetku setelah tahu bahwa Naya Kusuma adalah laki-laki. Aku kembali dikejutkan dengan kenyataan. Naya Kusuma tidak bisa melihat. Nay, Kusuma. Enaknya aku panggil apa ya? Tadinya dalam pikiranku, kamu perempuan.
2: Panggil aja aku Kusuma. Sebenarnya namaku hanya itu. Naya itu nama ibuku. Tapi aku tidak pernah melihatnya. Mendengar suaranya pun tak pernah.
0: Boleh Lia panggil A'a saja ya?
2: Boleh.
0: A, maaf. Ibu A'a.
2: Ibu meninggal saat melahirkanku. Di saat usiaku 5 tahun, Bibi meninggal karena kecelakaan.
0: Lalu, A'a tinggal dengan siapa?
2: Ya, aku dititipkan di panti ini. Ibu pantilah yang mengajari aku banyak hal tentang hidup dan cinta. Itu yang membuat aku kuat jalani semua ini. Dan gitar tua inilah yang selalu senantiasa menghiburku.
0: Pernah nggak A'a rindu dengan ibu?
2: Sudah 24 tahun ibu pergi. Selama itu juga aku merindukannya. Dan aku menyadari bahwa rasa rindu ini tidak akan berhenti di tahun-tahun selanjutnya.
0: Tapi kalau menurut A'a, ibu itu seperti apa?
2: Bersama ibu, banyak hal berat yang bisa dilalui lebih rindu. Sedalam itulah kehadiran seorang ibu dalam kehidupan A'a. Jangan pernah sia-siakan kesempatan.

0: Tapi janji jangan marah ya.
1: Siap, janji.
0: Maaf ya, A. A-A.
1: Ya.
0: A-A, selama ini kita chatting.
1: Kenapa?

Auliana sebagai mama, Faiza Hasan sebagai ibu panti, Eli sebagai Biira, musik director.

0: orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak, lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak

1945. Pendengar, melalui berbagai tulisan dan pemikirannya, Tan Malaka mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran kebangsaan, berpikir mandiri, dan berani memperjuangkan keadilan. Ia meyakini bahwa kemerdekaan tidak hanya diperoleh melalui perjuangan fisik, tetapi juga melalui kekuatan.

informasi yang belum tentu benar. Semangat kritis yang diwariskan Tan Malaka bukan sekedar gemar mengkritik, melainkan kemampuan untuk mencari fakta, memahami persoalan secara

Indonesia di masa depan. Nah, demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka

lebaran ini Agus gak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti beli oleh-oleh, tinggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat

akan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kejutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk

informasi Pro 1 Takengon pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Gayo Luas Haji Maliki bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman kantor Bupati Gayo Luas pada Selasa 2 Juni 2026. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti oleh unsur Forkopimda, aparatur sipil negara, serta berbagai elemen masyarakat. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, satu bangsa, serta pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui peringatan tersebut, semangat persatuan, gotong royong, dan nasional

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka, ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip, oh, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And force another fine save from Yashin.
5: Ayal,

0: habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
1: Emang kenapa sis?
0: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua si dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

sering lu gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam pembelian sehari-hari ya. Dari mana sih asal usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim

Kita sapa dulu penelpon pertama di malam hari ini. Ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Ya, sepertinya terputus ya pendengar ya. Kita bacakan dulu pesan yang sudah masuk di malam hari ini. Nah, ada darinya siapa nih? Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Nulis di Kemili lagu dah.

0: Oke, lagu apa tuh?
1: Jangan salam dari Tagor.
0: Lagu apa, Bang?
1: Jangan salam nilai dari Tagor.
0: Jangan salam menilai dari Tagor ya. Oke, siap salam-salamnya, Bang.
1: Salam.

0: RRI Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen murung-murung, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayu si sejuk ni, ling Piala Dunia. Cinta bebeni, pengenan ranya, surati,
1: golik.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
1: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek.
0: Kayaknya aku ada salah ya ke dia.
1: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya?
0: Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian lo. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's heading on! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990. Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.

orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan

0: pertahanku ini.
1: Sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat?
1: Iya, saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

lagu-lagu berikutnya di malam hari ini dengan tema mengenal gondang Batak irama pemersatu masyarakat. Yaitu gondang Batak merupakan ensembel musik tradisional yang dimainkan dalam bentuk berbagai kegiatan adat seperti pernikahan, kelahiran, pesta syukuran, hingga upacara adat lainnya. Alunan musiknya yang khas mampu menghadirkan suasana khidmat meriah sekaligus penuh makna bagi masyarakat yang terkenal.

penting. Ketika musik dimainkan dalam sebuah pesta adat, seluruh keluarga besar dan masyarakat berkumpul, menari, serta berinteraksi bersama. Inilah yang menjadikan gondang sebagai simbol pemersatu, persatuan, dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Batak. Nah, pendengar, masih saya temani hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan saya lanjutkan dengan lagu darinya Trio Lamtama dengan judul Anak Medan, terkhusus untuk Nyamak Selfie yang ada di seputaran Kalanare.

Ya, ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat tengah waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di serambi masjid bagian utara.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
2: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja ready.
2: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Wah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawannya.

Juni 2026. Dan tepat pada pukul 23 nanti pendengar akan saya bertemani ruang dengar Anda dengan program Didong Gayuh hingga mengantarkan kita menuju pukul 24 waktu Indonesia Barat di malam hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pendengar sudah bergabung sama saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan, dan juga mohon maaf jika pesan-pesan dan lagu-lagunya belum sempat diputarkan. Nah, tetap bersama kami di bagian penyiaran RRI Tahingon, karena informasi dan inspirasi kita masuk

Duncan.

bersama dia sebulan mula pulih sini. Jika soal hal dan hukum turahi talu abang usut arican itu angka soal pelawak kena bang kiai belang kejerin talu ketabang selamat dari kampung nampak na. Jika kain temas kena turahi talu abang berisike kagionewe abang rahman pejadi oyal kati sampi aku kege. Tengah nape hina noya kating reku pasang pengunturku. Reku pasang penguntur putri dia ku kahekin bahaya. Kurga ku hina noya garehnya para anak adang tarinya adang anak arimanya ku kubur. Cuma nikening kope kemenet kendawi mah notes budakmu. Tapi kuatan kabe berinan kabe kuat ku ket nikah ya ajar ni kekana ni ku parah ewin buah hatiku kenaku. Tertutup hati seyang usah terbuka tiang kasih.

Kulut ni ase mi leket ek ko abang tukna. Imbang aku rasa kena.

hepe pengguntur di penting kurai di sengkute aman sahat ni kopeh nong peronewa. Nika jatengah betih kagrinan nong mekin sadekah kuku sabru ya salah kujuk ngemek. Tentang Assalamualaikum Bina Sme Baraka Kure Gerdut Pentono Anak Adang Zahid Nadang Anak Alinya Buku Buraku Makan Sirih Dan Pinang Aku Memakai Doa Pengguntur Musuhur Segayat Nalam Dunia Kebesekit Nikope Pembaca doa minggu setengah-setengah ini karena ngatin sebruya. Ngapun terbang kena seangkan berhenti ngasmi manu. Mendengar suaraku, suaraku, suara Nabi Olah Daud. Oya kati Nabi Daud, we pekote rupai, tapi rupai nyapok ni kelike. Jaga mendengar suaraku, suaraku, suara Nabi Muhammad. Orang kubur besar.

Hanya teri bang, kita orang kubur teknil, sedangkan juga memang merah memang. Aku bunyong pe cerita etiki mihat nengah kosah judul eh. Soal pat kesanganan meku cerita nalat rumah nan judai pengir. Soal mati rupan negara tertaji dari bangsa eh geriat ibiang. Arah debang muter watu kelewate mati wan senang senang. Ngegemeruh gelumang tujuh selangkan datang. Ini kebutuhan hotel atau kedik.

turun nari umah jelma ngatur-ngatur mayat ku bujur yarang-ngarang. Miak ngete ahat mas pede sira berdiri ngasari apang.

Ini rumput pun guntur di nanawas. Nangkir peranya geh rupo epe mukuring dalam buka pikon besio inanar wel nyamut tamah murah rayak segari pantul nemul tenom kubumi rayak diknej majahman 70 seta Ahroalo miranya degari arat kenuri si kederara. Ah penyita luse kira-kira bang bekader di madre ternyawahan nanu. Tadi mulai kubokin cerita ewe. Hanya bupo doa manis peh. Oya lain kora guru tani ku amang si penong amang so nong daun tiang daun pelangi tiang menyamar ke daun tepas aku si benar aku si salah terpuji umat Muhammad kepada kau Abang kau nangan kau baraku kena ku jam hidang kain. Aini mau kot bangun nengau baraku. Memang merasa dah mulut haji wa kita kini mulut mulut. Kope med ka sengkat kesahmu taming gimeh pantut mudun konya ku namae Tulu baraku kelaku aku baku ceritan soal pantun memang lucu Aku sebenarnya ke medramat kita biara di dokni nan nonton canu klid mo tepi pane Luen sasalap na kurun jematul tegesele ceritin di dongong oyate kungeren kupo Yupo-yupo inget Tak kita kegerepe pegawai begaji pegawai di dong disalah tua hidang gahe gakmu Ikan tentu selalu jematul senyatul Banyak pake ya pegawai pemerintah pewe, pegawai di dong pewe. Weh tegara pewe juga kerap niang jelet nanya salah tanggal dua ber. Weh kasih kewang jelet turah lebu kita dimpakil. Gunung di pegis ngebut malah hulu Aini ceritin hidung riwayat ku badan tubuhku Giara berokon 13 Minggu sifat 20 Horo josni asid mua kita beti hating Quran josni subhan tenun Tuhan Zara Awat najar guna kami pantut kene kumpuena lupu ingat aku Aku najar awat kene nene perone konae Oya kasi di hidup ni perlina nuntuk lepane Merah memang nanti kau sangsi Kegiruru salah penuhnya memang kita bersebrunya Tapi hana ini aku gati kini Tapi kaku kita segera minyone Ya ragi memongot seburu itu ningi tubuh hawa tengah nang Ngaguna hatiku gak mu cuman dong lucu ku Waktu ya wetik kediram baju putihnya berjebak Geh kene nungeraku Ibe aku seindah lolok diri
jahat.

mantrah te puruh di dogni ikan tet me karom nei nan tet sama tawa knyazinya kata grup toi mai ari nampa ami waya katinong memang tua guru pute jematua ni panyo sahe pantun miligit na usik ketua rupo oya ngajah mane aku di dog not wamat pantun memang kita dinyemah ringan sedar ku betul pasir araku bosar ku sabit uning oyan tak nabulik nino aku kono kiri-kiri oyan uos hatiku sebenarnya hanya umarnya aku ringan sisiku sara gitu deman kau kene aku disipat kurum Nabi Muhammad kuane dis oi na sabit tak na suek na tun hana tuan kau dis ringan kena ku era mu pitu kene sarah yo nyura kuane nyura suruk kuane no oya ringan kau memang lucu kena ku oya keti baju mau pengen si geng di sedapat di betul kodok kan oya kasih ketanu Konyol kan si Gehta beteng godok biar tubuh ketakut umum umai kumah gintu godok eh ini kan pengalap manu bareng kaya kati tukap didok ini banyak dilihat nelingon

Pepa ni aku penting ke kong. Buat ni kamu penataran gerabang ayat ibarat. Aku kena buji ngeruh ya. Kena pot bunga yang ngepane. Kadang tak heraya ni rani rupot bunga. Gengnya kau aku mahu dari beli ringan. Muda-muda abis naik kota nolir. Ngukku cetak suat neranya bu.

计划。Menjadi seorang Muslim adalah kebahagiaan. Menjadi seorang Muslim adalah kesejahteraan. Menjadi seorang Muslim adalah kedamaian. Menjadi seorang Muslim adalah ketenangan jiwa. Menjadi seorang Muslim adalah ketenteraman. Namun, mengapa banyak Muslim yang mengalami goncangan jiwa? Mengapa banyak Muslim yang tak sanggup menghadapi goncangan hidup? Mengapa banyak Muslim yang tak merasakan kebahagiaan hidup? Mengapa? Mengapa demikian? Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Dengan mengingat Allah, lahirlah rasa tawakal, kesabaran yang menimbulkan keberanian menghadapi semua kesulitan. Dengan mengingat Allah, mendorong kita melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Zikir itulah yang akan membawa ketenangan jiwa dengan menjalani kehidupan yang selalu berada di jalan-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, pendengar Pulau Satu Realita Kengon, lanjut kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Kengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ

الله أكبر الله أكبر.

Selamat pagi, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Usai tadi kita dengarkan bersama ya untuk kumandang azan subuh live dari Masjid Agung Rohama Takengon. Untuk pendengar baru satu RRI Takengon, rangkaian lagu-lagu religi selanjutnya akan langsung ya untuk menemani kebersamaan kita di suasana pagi yang luar biasa ini.

Alkisah adalah seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati

Lalu pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita juga akan nantikan ceramah subuh nanti ya, live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Insya Allah akan kembali kita ikuti nantinya.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu berisi penuh air. "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena fungsi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga
1: memompa. Baik, mendengar perlu suatu hari Takengon, kita akan ikuti ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.
2: Semua orang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat, baik dalam bentuk ibadah maupun dalam bentuk kerusakan selama hidup di permukaan bumi. Itu yang kita pertanggungjawabkan. Tidak ada diwakili, tidak ada yang luput dari pertanggungjawaban pribadi masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil mahsyar. Pada saat kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertanggungjawabkan, mempertanyakan kepada sahabat-sahabatnya, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Siapakah orang yang tekor itu?" Tentu para sahabat berbeda penafsiran sesuai dengan analisa masing-masing. Ada yang menyebut, ada yang menjawab, "Ya Rasulullah, kalau menurut kami yang tekor itu, yang bangkrut itu adalah bangkrut dalam perdagangan. Miskin, tidak ada rumah, tidak ada kendaraan, tidak ada persiapan dalam bentuk materi. Itulah menurut kami orang yang bangkrut, ya Rasulullah." Rasulullah menjelaskan, "Bukan itu yang saya maksud. Bangkrut di sini adalah ahli ibadah yang dengan membawa pahala ibadahnya, baik salatnya, puasanya, zakatnya, dan puasa yang lain, termasuk haji, umroh, sedekahnya, banyak pahala dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang kita maksud tadi. Tetapi apa kejadiannya? Karena yang bersangkutan itu, karena ahli ibadah itu tidak menjaga hubungan silaturahim sesama manusia selama hidup, dan bahkan dia membuat, menzalimi saudara-saudaranya. Zalim bisa dalam bentuk lisannya. Dia sering memfitnah orang, Dia sering menggibah orang. Dia sering melukai hati dan perasaan orang dengan lisannya. Orang-orang itu pada saat yang bersangkutan menghadap Allah Subhanahu wa taala datang menagih, karena di dunia belum dia selesaikan. Dia menagih, kemudian dibayarlah kezalimannya itu dengan pahala yang dia miliki. Belum selesai itu, ada orang lain yang dizalimi dalam bentuk materi. Ada yang dalam bentuk utang belum dibayar, tidak diminta halal, belum diminta halal. Ada yang hak orang diambil, ada yang dikorupsi, ada perbatasan tanahnya, ada materi-materi lain yang di dunia kita miliki tanpa hak yang sebenarnya. Itulah orang yang terzalimi secara materi. Itu pun datang menagih di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membayar dengan pahala si ahli ibadah. Belum habis lagi, datang lagi yang menagih. Yang menagih dalam bentuk kezaliman fisik. Di dunia ada yang kita sakiti fisiknya. Ada yang dibegal. Ada yang dialirkan, mengalir darahnya. Semua itu datang menagih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan untuk dibayar dengan pahala yang dibawa si ahli ibadah. Manakala masih ada tagihan-tagihan sedangkan pahala sudah habis, maka dosa-dosa orang yang terzalimi selama di dunia akan ditimpakan menjadi dosa-dosa si ahli ibadah. Dan Allah melemparkan ahli ibadah itu ke dalam neraka. Itulah orang yang bangkrut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disebut oleh beliau muflis. Muflis bukan mukhlis. Muflis, orang bangkrut, orang tekor, ahli ibadah yang di yaumil mahsyar kelak ternyata hasil atau pahala ibadahnya diberikan kepada orang-orang yang terzalimi. Oleh karena itu, majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi ini sangat rentan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tidak terlepas dari tiga masalah ini: lisan kita, kemudian perbuatan kita. Itu bisa menimbulkan kerugian-kerugian bagi saudara-saudara kita yang lain. Oleh karena itu, tidaklah salah manakala satu jenazah yang sebelum disalatkan biasanya diminta ini. Diminta maaf oleh keluarganya. Mungkin ada lisan jenazah ini menyakiti perasaan kita. Mungkin ada lisan jenazah ini yang menyinggung, memfitnah. Mohon dimaafkan. Tapi alangkah baiknya permintaan maaf itu langsung kita sendiri yang meminta manakala kita menyadari kesalahan itu, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang rugi di yaumil mahsyar dan ditempatkan Allah ke dalam neraka. Demikian juga dengan kezaliman dalam bentuk materi. Hati-hati saudaraku, terutama saudara-saudaraku yang sedang bertugas mengurus rakyat dari yang serendah-rendahnya sampai yang setinggi-tingginya. Hati-hati dalam membuat kebijakan. Jangan sampai semestinya titipan ini adalah hak daripada si A, tapi karena kemampuan kita, karena kekuasaan kita, kita bisa alihkan ke si B. Ada hak sesungguhnya yang paling berhak itu adalah si A atau si B, kita alihkan ke si C atau si D hanya karena kita kemampuan, kita punya kekuasaan, mungkin karena nepotisme, mungkin karena kita dekat, mungkin karena kita kenal, mungkin karena itu saudara. Jangan. Itu nanti ditagih. Demikian juga kebijakan-kebijakan lainnya tergantung kepada masing-masing tingkatan. Bekerjalah kita secara ikhlas dan benar sesuai kemampuan dan hukum yang berlaku. Baik hukum negara maupun hukum Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan selamat di akhirat. Mohon maaf saudaraku, manakala ada sesuatu yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
1: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
0: "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?" Akhirnya ayahnya
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam. Anak ini tersenyum lega.
0: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam. Sehingga aku dapat hidup dengan benar.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Ya, untuk kebersamaan kita juga masih masih terus lanjut ya untuk pagi yang luar biasa, dan pendengar juga mungkin sibuk dengan beragam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ya, menyiapkan sarapan pagi, beberes rumah boleh jadi ya, ataupun juga mengurus ternak-ternak gitu. Karena ada sebagian di belakang punya peliharaan ayam boleh jadi, ataupun juga punya peliharaan hewan lainnya yang setidaknya harus dirawat di setiap pagi sebelum berangkat kerja. Ada yang jam segini udah harus berangkat karena jarak rumah dengan tempat kerja mungkin agak sedikit jauh, boleh jadi ya, jadi butuh waktu sekitar ya 1 jaman lah, atau akan ada wacana keluar kota, boleh jadi harus cepat-cepat sekali untuk melakukan perjalanan. Untuk pendengar, semangat selalu, selamat pagi, dan stay tune terus bersama 93 FM.

Kini sudah jam 5:56 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 RRI Talking On. Ya, Anda masih ditemani dengan ragam pilihan lagu dan informasi untuk Talking On pagi ini, di pagi yang cukup dingin juga ya di luar sana. Dan kita akan nantikan untuk Warta Tanoh Gayo nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kembali hadir dan kita ikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Panoh Gayo edisi Rabu 3 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Dinas Dukcapil Aceh Tengah ajak masyarakat aktifkan identitas kependudukan digital. Pemerintah daerah Bener Meriah dan RRI bahas lanjutan pembangunan gedung RRI Rimba Raya. Warta Tanoh ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasanah, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Kedengaran dinas penduduk, maksud kami dinas Dukcapil Aceh Tengah terus mendorong masyarakat beradaptasi dengan layanan kependudukan berbasis digital. Salah satunya dengan mengajak untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Aceh Tengah terus mengencarkan sosialisasi dan pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital IKD kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya transformasi digital, pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan aman dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kadis Dukcapil Aceh Tengah Aulia Putra mengatakan IKD merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, di mana masyarakat dapat menyimpan dan mengakses dokumen kependudukan di ponsel pintar. Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses KTP digital dan berbagai dokumen kependudukan lainnya tanpa harus membuat dokumen fisik. Selain itu, keamanan data juga lebih terjamin karena dilengkapi sistem verifikasi berlapis.
2: Sudah terlengkapi semua, ya. Nggak bapak manual gimana nih? Karena ada KTP tadi kan ada. IKD namanya apa? Ya, IKD. Dan ini bisa untuk perbankan, untuk imigrasi, untuk pembuatan paspor, rekening, anak sekolah, daftar.
1: Dalam meningkatkan jumlah pengguna IKD, Dukcapil aktif melakukan jemput bola, termasuk ke lembaga maupun instansi pemerintah. Petugas juga memberikan pendampingan langsung ke masyarakat dalam proses registrasi dan aktivasi. Bagi masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD, cukup datang ke kantor Dukcapil atau lokasi pelayanan yang telah ditentukan dengan membawa KTP elektronik dan telepon pintar yang dapat mendukung aplikasi tersebut. Pintar Jayadi, RRI Takeng, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara serahkan sertifikat lahan untuk persiapan pembangunan Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Berikut informasi selengkapnya.
3: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menyerahkan 2 hektar sertifikat di belakang Rumah Sakit Umum untuk pembangunan kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK di ruang oprum sekretaris daerah setempat pada Senin kemarin. Penyerahan sertifikat tersebut jadi langkah awal dalam mendukung percepatan pembentukan dan pembangunan kantor BNNK di daerah tersebut. Sertifikat itu diterima langsung Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol Dr. Dedi Tepani. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri berharap momentum tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BNN dalam upaya pemberantasan narkoba.
4: Bahkan sebuah sertifikat tanahnya untuk dipersiapkan membangun kantor BNN Kabupaten Aceh Tenggara. Lebih kurang 19.000 sekian, hampir 2 hektar. Semoga dengan sudah kami serahkannya sertifikat ini, pemerintah Aceh dalam hal ini bisa mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membangun di Aceh Tenggara, meningkatkan statusnya menjadi BNK Kabupaten Aceh Tenggara. Tandanya pemerintah Aceh Tenggara serius dan sangat
3: sendiri. Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan dukungan pemerintah setempat dalam memperkuat layanan BNN di daerah. Yang menjelaskan bahwa tantangan pemberantasan narkoba di Aceh sangat besar, mengingat posisi strategis wilayah Aceh yang berbatasan dengan berbagai daerah lain, termasuk Aceh Tenggara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Karhutla hanguskan lebih 10 hektar lahan di Aceh Barat. Ya, kebakaran hutan dan lahan melanda Aceh Barat sejak beberapa hari terakhir, lebih dari 10 hektar lahan gambut terbakar akibat cuaca terik yang memicu penyebaran titik api.
5: Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan luas telah mencapai lebih dari 10 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat, Teguh Ronald Nehendiansyah, menyampaikan karhutla dilaporkan mulai terjadi di Aceh Barat sejak 30 Mei 2026. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga terus meluas. Karhutla terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Gampung Berawang dan Gampung Kuta Padang Layung hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah lebih 10 hektar. Tukurunal menyebut bahwa titik persebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar. Kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas, membakar ilalang kering dan bahkan ilalang muda di lahan gambut.
6: Kita melihat memang kondisi cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang. Ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit. Karena wilayah yang terdampak hari ini itu wilayah gambut, di mana api angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara. Di saat ini kita dapat laporan juga ada wilayah lain di luar Kecamatan Bubur ini yang terdampak, yaitu di Kecamatan Gampalawan, itu di Desa Lapang.
5: Sementara itu, Sopian Kecik Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubur menyampaikan bahwa tak menduga api begitu cepat merambat. Padahal pada Minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan yang terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang saat cuaca panas muncul kembali dan bahkan meluas.
7: Pak Kecik tahu kenapa bisa terbakar ini?
8: Ya, saya nggak tahu, karena nggak pernah masuk.
7: Ini lahan yang terbakar punya masyarakat atau?
8: Punya masyarakat.
7: Bukan lahan sawit nih Pak ya?
8: Lahan sawit, ada sawit. Memang lahan sawit semua lahan ini. Sawit. Ya. Tapi ini kan belum ada yang belum ada sawit, yang udah ada sawit.
5: Dalam operasi pemadaman karhutla di wilayah hukum Polres Aceh Barat ini, tim dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo yang langsung datang ke lokasi membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD terlihat bahu-membahu bersama BPBD melakukan pemadaman api. Reporter RRI Melabu Anwar Yunus melaporkan.
0: Mendengar tanam ganja di tengah kebun cabai, seorang pria di Bener Meriah diciduk polisi. Berikut informasi selengkapnya.

0: Satuan Reserse Narkoba Polres Bandar Meriah kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja. Seorang pria berinisial N, 36 tahun, warga Kecamatan Gajah Putih, diamankan setelah petugas menemukan 10 batang tanaman yang diduga ganja di lahan pertanian miliknya Senin 1 Juni 2026. Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Satres Narkoba sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi itu menyebutkan adanya tanaman yang diduga ganja di sebuah lahan pertanian di Kampung Meriah Jaya, Kecamatan Gajah Putih. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasatres Narkoba bersama personil langsung melakukan penyelidikan ke lokasi. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, petugas menemukan sejumlah tanaman yang diduga ganja tumbuh di area kebun cabai milik warga. Tim kemudian melakukan penelusuran untuk mencari pemilik tanaman tersebut, dan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, petugas berhasil menemukan pemilik lahan dan membawanya ke lokasi penemuan tanaman. Dari hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan mengakui bahwa tanaman yang diduga ganja tersebut adalah miliknya. Petugas selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 10 batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja, terdiri dari akar, batang, ranting, dan daun. Tersangka beserta barang bukti kemudian dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Bandar Meriah sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka, melengkapi administrasi penyidikan, serta melakukan pengembangan kasus. Barang bukti juga akan dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polres Bandar Meriah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, serta mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, Kepala LPP RRI Takengon kunjungi Wakil Bupati Bandar Meriah. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam menyebarkan informasi publik, sekaligus lanjutan pembangunan gedung RRI Rimba Raya.
2: Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berkunjung ke ruang kerja Wakil Bupati Bandar Meriah Armia yang didampingi Kepala Dinas Kominfo Ilham Abdi. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah dan RRI membahas penguatan sinergitas dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui radio, media online, maupun media sosial. Wakil Bupati Armia berharap kerjasama tersebut dapat menjadi lebih baik dengan rencana hibah gedung RRI Rimba Raya meskipun belum sepenuhnya rampung akibat pemotongan anggaran sejak masa COVID silam.
3: Pemerintah Bandar Meriah sudah menyediakan gedung untuk RRI di kondisinya lebih kurang. Dan akan segera kami hibahkan gedung itu ke RRI.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Bandar Meriah Ilham Abdi juga berharap Rimba Raya bukan hanya sekedar dijadikan stasiun produksi, melainkan dapat menjadi satker seperti RRI Takengon. Menanggapi hal tersebut, Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik mengaku akan kembali berkoordinasi dengan Dewan Direksi Pusat terkait kedudukan dan status SP RRI Rimba Raya.
3: Insya Allah, di depan proses status SP Rimba Raya mudah-mudahan menjadi salah satu satker satuan kerja RRI di Bandar Meriah.
2: Pemerintah daerah dan RRI sepakat akan menindaklanjuti kerjasama sekaligus proses pembangunan gedung RRI Rimba Raya tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, selain memperkuat silaturahmi melalui subuh keliling, Polres Bandar Meriah menyampaikan pesan Kamtibmas.
0: Dalam upaya mempererat silaturahmi dengan masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas, Polres Bandar Meriah kembali melaksanakan kegiatan salat subuh keliling atau suling Selasa 2 Juni 2020. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto, didampingi para pejabat utama Polres Bandar Meriah bertempat di Masjid Al-Mukminun Kampung Burnitelong, Kecamatan Wihpesam, Kabupaten Bandar Meriah. Usai pelaksanaan salat subuh berjamaah, personil Polsek Wihpesam Aibda Hairum menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta meningkatkan kepedulian terhadap pengawasan anak-anak dari pengaruh negatif dunia maya serta judi online dan penyalahgunaan media sosial. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk memakmurkan masjid sebagai salah satu langkah membangun lingkungan yang religius dan aman, serta tidak segan melaporkan setiap permasalahan yang terjadi kepada pihak kepolisian.
4: Mereka yang Allah mencari masalah berubah, menurutkan hal ini, dimudahkan menuju dalam kebenaran. Menuju ke halaman adalah Allah. Bagaimana kata Rasulullah SAW, baik di dalam dia sekarang,
0: melalui kegiatan subuh keliling, Polri ingin semakin dekat dengan masyarakat, mempererat silaturahmi sekaligus bersama-sama menjaga situasi Kamtimas agar tetap aman dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Mendengar kontingen Sorinji Kempo Aceh Tengah terus melakukan berbagai persiapan sebelum turun dalam kejurnas Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung pada pertengahan Juni mendatang.
5: Kensi Sorinji Kempo Aceh Tengah terus mematangkan persiapan menjelang kejuaraan nasional Sorinji Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Sawahlunto. Ketua Umum Perkemi Aceh Tengah Nasun Liwanza didampingi Dewan Penyantun Rasidin serta Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi melaporkan rencana keberangkatan kontingen pada 19 Juni datang melalui jalur darat. Pria yang akrab disapa Sempai Nasun menjelaskan kontingen dari Kabupaten Berhawa Sejuk tersebut akan diperkuat oleh 24 kensi dan 6 orang pelatih. Dijelaskan keikutsertaan dalam kejuaraan nasional antar pengkap dan pengkot tersebut menjadi ajang uji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para atlet Aceh Tengah di tingkat nasional.
6: Kempo Aceh Tengah bisa
5: tuan! Menurutnya kejurnas Sorinji Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat merupakan ajang yang sangat bergengsi, terlebih Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu meter perkembangan kempo di Pulau Sumatera. Banyak atlet nasional berprestasi lahir dari daerah tersebut, sehingga kejuaraan ini menjadi kesempatan penting bagi para kensi setempat untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan mental bertanding. Sorinji Kempo Aceh Tengah saat ini tengah berada dalam tren prestasi yang membanggakan setelah berhasil meraih gelar juara umum pada Prapora keempat Aceh tahun 2025 dengan perolehan 10 medali emas, 6 perak, dan 2 medali perunggu. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Dinas Dukcapil Aceh Tengah ajak masyarakat aktifkan identitas kependudukan digital. Pemerintah daerah Benar Meriah dan RRI bahas lanjutan pembangunan gedung RRI Rimba Raya. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang masa kini punya jiwa patriot? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini

0: kita sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Ditunggu soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talking On. Semangat selalu untuk pendengar. Dan hari ini hari Rabu ya, masih banyak kegiatan-kegiatan, agenda-agenda yang tetap harus dilakukan untuk hari ini. Ada yang mungkin lagi motong-motong padi di daerah Tewa sana, itu sedang sibuk ya masyarakatnya dengan aktivitas menuling, memotong padi. Karena memang kalau pendengar jalan-jalan ke arah Toa, itu hamparan padinya sudah mulai menguning, bahkan sudah kuning sekali, sudah siap untuk dipanen. Dan bakal banyak juga nih masyarakat yang menjemur padi di pinggiran-pinggiran jalan. Untuk yang perkebunan kopi, mungkin kopinya sudah agak sedikit berkurang ya untuk panen rayanya. Harganya juga ya enggak, apa ya, lumayan lah di 23-24 ribu per bambu. Itu kemarin Nur lihat di arah-arah Bener Meriah ya. Jadi memang sangat bervariasi. Ada yang 23 ribu, ada yang 24 ribu, ada yang 24.500 untuk per bambunya. Jadi tinggal kali 10 aja kalau satu kaleng, lumayan ya. Dan ya semoga berkah lah untuk yang masih bisa panen kopi, masih bisa berbagi khususnya. Apalagi banyak ya saudara-saudara kita yang boleh jadi memang saat ini kondisinya juga gak baik-baik saja. Kebunnya terdampak pasca bencana, rumahnya juga, tempat tinggalnya. Dan kita masih diberikan nikmat, nikmat sedikit lebih dari saudara kita tersebut. Ya gak ada salahnya untuk kita bisa berbagi, karena berbagi itu indah pendengar. Kita juga akan nantikan nih untuk info cuaca. Sesaat lagi akan hadir menyajikan ragam informasi cuaca untuk hari ini untuk wilayah Tengah Aceh.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, sepertinya untuk informasi cuaca dari RRI Pro 1 Takyo masih belum hadir pendengar. Dan sudah saatnya kembali kita ke RRI Rimbaraya, karena sudah kita dengarkan juga pendengar warta berita Tanukayu di RRI Pro 1 Takyo pada pukul 6 tadi pendengar waktu Indonesia bagian barat. Dan sebelumnya Cara Masubur dan Mutiara Subuh juga sudah kita dengarkan di pagi hari ini. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimbaraya. Pendengar, di mana pun Anda berada, selamat pagi pendengar yang masih setia bersama kami di Dataran Tinggi Tanogayo dan tentunya di RRI Pro 1 Rimbaraya di frekuensi 90,1 MHz yang dipancarluaskan dari Jalan Bonton Nakapai Kaca Simpatika Redolong Benar Meriah. Syukur Alhamdulillah pendengar, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pendengar, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menyambut pagi yang indah ini dengan penuh semangat kesehatan dan harapan yang baru. Dengan saya sendiri pendengar di pagi hari ini di edisi 3 Juni tahun 2026 dengan hadir untuk menemani aktivitas pendengar di pagi hari ini dari pada pukul 5 tadi hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya kami menghadirkan informasi lokasi hiburan serta menjadi sahabat setia pendengar maupun di masyarakat. Mari kita awali dengan pikiran yang positif, hati yang lapang, dan semangat untuk memberikan yang terbaik dalam setiap aktivitas. Dan yang sedang ke tempat kerja, berangkat sekolah, mengurus keluarga, ataupun memulai usaha dan pekerjaan, semoga segala urusan dimudahkan dan diberikan keberkahan. Dan pendengar, kami sampaikan langsung informasi acara yang dapat Anda ikuti sampai di pagi menjelang siang nanti hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dimulai dengan informasi cuaca dan informasi sembako karena tidak hadir informasi cuaca di RRI Pro 1 Takengo pendengar. Dan diselingin juga dengan lagu-lagu Gayo yang bisa Anda dengarkan hingga pada pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Dan nantinya pada pukul 7 warta berita sentral, nantinya kita akan dengarkan informasi di RRI Pro 3 Jakarta. Dan ada juga kabar Aceh yang kita akan dengarkan setelah warta berita sentral yang nantinya kita relay di RRI Pro 1 Mandacah ataupun di RRI Pro 1 Takengon hingga pada pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Di pukul 8 seperti biasa lintas informasi dan di pukul 9 juga ada cek fakta yang bisa Anda dengarkan. Nantinya di pukul 8 hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, kami akan hadirkan informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia yang bisa Anda nikmati di pagi hari ini. Dan mungkin pendengar, untuk penambahan waktu mungkin pendengar pada pukul 10 hingga pada pukul 11, nanti kami hadirkan acara yang bisa Anda nikmati. Pada pukul 11, warta berita olahraga kami akan relay juga di RRI Pro 3 Jakarta. Nah, setelahnya mesti diinformasi kembali kami hadirkan pada pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Dan mendengar, kami sudah sampaikan informasi acara yang bisa Anda ikuti selama 5 ataupun 7 ke depan dan semoga Anda terhibur dengan acara yang kami bawakan di edisi hari ini di tanggal 3 Juni tahun 2026. Dan mendengar, dimanapun Anda berada, sebelum kami sampaikan informasi cuaca dan informasi harga sembako di hari ini, kami putarkan terlebih dahulu lagu-lagu Gayo yang bisa Anda nikmati. Dan semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu Gayo yang akan kami putarkan sesaat lagi di pagi hari ini. Selamat menikmati.

Pendengar, di mana pun Anda berada, kami masih ucapkan selamat pagi yang masih mendengarkan kami di RRI Frekuensi 10,1 MHz. Semoga pagi hari ini pendengar menjadi pembuka bagi berbagai kabar baik, rezeki yang berkah, dan langkah yang digunakan dalam setiap urusan. Pendengar, di mana pun Anda berada, kami sampaikan informasi cuaca dan juga informasi harga sembako di hari ini. Lebih tepatnya mendengar di hari Rabu di tanggal 3 Juni tahun 2026. Dan pendengar di mana pun Anda berada, berikut adalah informasi cuaca yang kami awali dengan informasi ini. Yang datang informasi tersebut dari situs resmi bmkg.go.id. Untuk perkiraan cuaca sendiri ada 10 kecamatan yang bisa kami sampaikan di sekitaran wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. Dimulai dengan Pitur Pegayo diperkirakan berawan, Permata diperkirakan berawan, Siawutama diperkirakan hujan ringan, Bandar diperkirakan berawan, Bukit diperkirakan berawan, Wipesam diperkirakan berawan, Timangaja diperkirakan berawan, Benar Kelipan diperkirakan berawan, Besida diperkirakan hujan ringan, dan Gajah Putih diperkirakan berawan. Untuk suhunya sendiri kami sampaikan untuk pendengar yang dimulai dengan suhu di 16 sampai 27 derajat Celcius, tingkat kelembapannya dimulai dari 58 sampai 98%. Kami sudah sampaikan informasi cuaca di pagi hari ini dan berikut adalah informasi harga sembako yang selanjutnya kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Per tanggal 1 Juni tahun 2026 ada 5 komoditi yang bisa kami sampaikan, yang dimulai dengan komoditi daging. Ada 3 jenis yaitu ayam broiler Rp35.000 dengan stabil di minggu ini per kilogramnya. Ayam kampung turun 33,33% yang di harga minggu lalu Rp150.000 per ekor, yang sekarang dihargai Rp100.000 per ekor. Untuk kerbau turun juga 11,11% yang di harga minggu lalu Rp180.000 per kilogram, yang saat ini di minggu ini di Rp160.000 per kilogram. Komoditi telur yang dimulai dengan telur ayam broiler Rp1.800.000 per butir dengan keterangan stabil. Telur ayam kampung Rp63.000 dengan keterangan stabil per kilogram minggu ini. Dan telur bebek asin Rp4.000 sama dengan keterangan stabil per butir di minggu ini. Berikutnya ada komoditi susu. Ada 4 jenis yang dimulai dengan susu balita 1-5 tahun setara SKM rasa vanila 400 gram stabil Rp43.000 per kotak di minggu ini. Susu bubuk setara Dengko 400 gram masih dengan keterangan stabil Rp47.000 per kotak di minggu ini. Berikut susu kental manis cap bendera 400 gram Rp15.000 dengan keterangan stabil per kaleng minggu ini. Begitu juga dengan susu kental manis cap Indomil 400 gram Rp15.000 per kaleng dengan keterangan stabil di minggu ini. Komoditi yang keempat adalah jagung, yaitu adalah jagung pilihan Rp8.000 dengan keterangan stabil per kilogram di minggu ini. Dan komoditi terakhir yaitu di garam, ada 2 jenis yaitu di Praedium Rp12.000 per kilogram dengan keterangan stabil, dan terakhir non-iodium Rp9.000 dengan keterangan stabil di minggu ini per kilogram. Dan sudah kami sampaikan informasi cuaca dan juga sudah kami sampaikan juga informasi harga sembako di hari Rabu di tanggal 3 Juni tahun 2026. Dan gak terasa juga waktunya sangatlah pendek mendengar untuk acara ini, ya dimana sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat, Warta Berita Sentral disiarkan di RRI Pro 3 Jakarta, kita akan dengarkan saat lagi. Dan nantikan juga ada kabar Aceh
setelah warta berita sentral di pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat, yang nantinya kami relay acaranya di RRI Pro 1 Mandaca ataupun di RRI Pro 1 Takengon. Dan karena sesaat lagi pendengar tersisa tinggal 6 menit lagi, kami akan putarkan satu lagu berikut ini, dan lagu tersebut requestan dari pendengar. Dan lagunya kami putarkan darinya Sakdia dengan judul Jarak. Kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Non Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Dewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan salah satu catatan dalam pergantian tersebut, yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut di dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
3: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan Kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trengono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian